0: Holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, mulainya di sini pasar di Beijing Saudi untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial. Kita kadang-kadang lupa, kita memiliki tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KLB dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KLB nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman, dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serpan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan energi. Karena kita tahu bahwa kemarau ini remisi yang kami akan saja dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP

0: laboratorium bulk mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
1: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
2: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
3: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada Bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
2: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
4: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah.
5: Nah
4: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
2: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
1: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
6: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
7: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
8: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
7: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
6: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
7: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang Kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ngat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politik. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487718 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 9 pagi lewat 42 menit waktu Indonesia Timur dan cahaya mentari sudah semakin hangat kita rasakan. Jadi paslah ya kalau kita langsung mendengarkan satu persembahan lagu dari punyanya Sheila Majid dari negeri jiran Malaysia dengan judul lagunya Sinaran. Tetapi sebelum dihadirkan full alias lengkap lagunya dan bisa Anda ikut berdendang juga kalau Anda begitu hafal sama lagu ini, kami mohon perhatian Anda dulu pendengar. Untuk satu informasi, satu pengumuman kami sampaikan, kami terima dari panitia hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Informasi ini ditujukan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura, kemudian staf khusus Wali Kota Jayapura, kemudian staf ahli Setda Kota Jayapura, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, pimpinan BUMN, BUMD se-Kota Jayapura, kemudian para kepala distrik se-Kota Jayapura, para kepala kelurahan dan kepala kampung di Kota Jayapura, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Jayapura, para pelaku usaha se-Kota Jayapura, komunitas se-Kota Jayapura, organisasi masyarakat se-Kota Jayapura, dan tentu seluruh masyarakat Kota Jayapura. Dengan ini diinformasikan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Kota Jayapura tahun 2026, maka diberitahukan beberapa hal sebagai berikut. Akan dilaksanakan kegiatan pencanangan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Kota Jayapura tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan antara lain Pasar Apung, kemudian Car Free Day, Pasar Murah, pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, akan digelar pula kegiatan senam bersama dan donor darah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di Jalan Soasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok 2 Jayapura. Sementara untuk kegiatan Car Free Day yang biasanya ini dilaksanakan di lokasi Car Free Day yaitu di area jembatan Halte Kam, ini akan dipindahkan sementara pada hari Sabtu besok ya tanggal 25 Juli 2026 di Jalan Soasiu di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Jayapura pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Untuk kepada para petani, kemudian para nelayan dan seluruh elemen masyarakat untuk datang dan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dimaksud. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Informasi kami terima datang dari panitia hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Informasinya sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, saat ini sudah pukul 9:57 waktu Indonesia Timur, dan tugas kami nanti selesai hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, menemani Anda masih di sisa waktu untuk day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi. Berlanjut sejam nanti kebersamaan kita di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu menyusul, nanti juga akan kembali kami hadirkan, kami rangkaikan dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan lainnya dari Belantika Musik Indonesia. Kalau yang tadi baru saja berlalu dari punyanya The Usi ya, dengan judul lagunya Sungguh Mati. Ini salah satu lagu di dalam album Simfoni Port Numbai The Usi dengan irama yang begitu ceria. Lagu ini mengisahkan tentang ya kecintaan masyarakat kota Jayapura, khususnya juga kecintaan The Usi ya kepada kota Jayapura, yang pasti ya no debat katanya begitu indah bentangan alamnya, kemudian keberagaman budayanya yang sampai detik ini kita masih bisa hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Dan pastinya juga setiap sudut kota Jayapura pasti ya punya banyak cerita, punya banyak kenangan yang semoga saja nanti bagi Anda yang baru pertama kali perdana menginjakan kaki di kota Jayapura, semoga nanti ada pengalaman-pengalaman yang berkesan dan membuat Anda, siapapun yang baru saja datang ke kota Jayapura, ini bisa menikmati pesona indah dari bumi cendrawasih.

Saudara pendengar, pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kita akan dengarkan bersama dikumandangkannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia berkumandang tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: kasihi dan saya hormati. Memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku

0: UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus hadir mengawal berbagai aktivitas yang sampai saat ini masih terus Anda lakukan. Dan untuk menyesuaikan waktu mungkin ya, bersama kami di studio saat ini, Anda yang ingin menyesuaikan waktunya saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 10 lewatnya berapa menit, Mbak Rahma lewatnya 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Cuacanya lumayan berawan ya, panasnya tidak begitu terik. Tetapi kita bersyukur apapun karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, termasuk kita bisa menikmati cuaca yang sejuk, udara yang segar, cuaca yang bersahabat ya. Ini menjadi penyemangat juga untuk kita semuanya yang akan kembali beraktivitas, bahkan sudah memulainya sejak beberapa jam yang lalu hingga saat ini. Semoga 1, 2, atau 3, banyak kayaknya Mbak Rahma pekerjaan yang sudah diselesaikan. Semoga hasilnya semuanya baik dan berlanjut dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tentunya masih harus diselesaikan, apalagi ya kan deadline-nya ini sudah harus tiba di meja pimpinan misalnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak dong, bercanda ya, dalam waktu yang mungkin sudah disepakati ada tenggat waktunya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan hasil yang baik. Dan nanti kami juga update informasi untuk Anda tentang pernyataan dari Kepala BPOM atau Balai Pengawas Obat dan Makanan yang memastikan, saudara pendengar, sampai dengan informasi ini dihadirkan ke ruang dengar Anda nanti, informasinya ya, sampai dengan informasi ini kami ketengahkan ya ke ruang dengar Anda, ini belum ditemukan ya kasus keracunan makanan program MBG. Informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan tentu yang kembali kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Dan kalau tadi ada persembahan lagu dari punyanya Kla Project dengan judul lagunya Tentang Kita, ini lagu nostalgia juga yang mengangkat kisah tentang bagaimana perjalanan cinta, kemudian kebersamaan dan komitmen dalam sebuah hubungan. Lagu ini begitu ikonik ya, dan kalau tidak salah juga sempat dinyanyikan kembali sama Ran versi ya anak-anak muda ya, masih bisa terus kita nikmati hingga saat ini dan menjadi pengingat juga untuk kita semuanya ya. Walaupun sering bertengkar 2001 kali mungkin ya, seperti lagunya Adrian Khalif berikut ini, semoga lebih banyak kita memaafkan dan saling menerima kekurangan serta kelebihan dari pasangan kita. Wih,

0: Gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah 26 menit maksudnya. Kita tinggalkan dari pukul 10 menemani Anda di day part yang kedua kini ya, untuk rangkaian lintas Jayapura siang sampai nanti selesai tugasnya Mbak Rahma sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami kembali perbarui informasi untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Saudara pendengar, diinformasikan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Jayapura ini memastikan, saudara pendengar, sampai dengan informasi ini kami sampaikan ataupun hadirkan ke ruang dengar Anda, ini diketahui belum ditemukan kasus keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ya, atau MBG di Kota Jayapura hingga semester pertama tahun 2026. Nah, Kepala BPOM di Jayapura, Herianto Baan, ini mengatakan bahwa pihaknya, saudara pendengar, ini telah melakukan pengawasan terhadap dua sarana pelayanan pangan gizi ya, atau SPPG atau dapur penyelenggara MBG, guna memastikan penerapan standar keamanan pangan. Dan hingga sampai dengan informasi ini kami lanjutkan ke ruang dengar Anda, diberitahukan bahwa belum ditemukan kejadian keracunan pangan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, saudara pendengar ya, dapur MBG diketahui dan ditegaskan pula oleh Kepala BPOM ya, ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat serta makanan, termasuk juga pengambilan sampel obat pangan ya, kemudian obat tradisional dan juga termasuk suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di Papua. Tentu ini terus menjadi perhatian dari BPOM itu sendiri ya, selain mengontrol agar pangan yang beredar juga layak dikonsumsi ya, pihaknya juga terus mengawasi dapur MBG agar tetap aman untuk dikonsumsi ya, sehingga tentunya tujuannya untuk gizi anak-anak kita terpenuhi, ini bisa terlaksana dengan baik. Itu dia informasinya yang sudah kami hadirkan kembali, kami lansir dari laman rri.co.id.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Saudara pendengar, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu dari punyanya Backstreet Boys. Siapa yang kemudian jadi ikut bernostalgia setelah dengar lagu ini? Lagu ini kembali viral ya di akun media sosial TikTok. Dan kalau anak-anak Gen Z ya, Gen Z, bilangnya ini kayaknya lagu baru deh. Oh no ya, ini lagu lama tetapi kembali viral ya. Oke deh, disapa untuk semuanya yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami, yang kemudian juga besar tumbuh dengan lagu-lagu dari Backstreet Boys ya. Selamat siang untuk semuanya. Sudah siang ya, sudah pukul 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah sejauh ini ya perjalanan kita, siaran kami mengudara menemani Anda sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami yakin, kami percaya banyak juga tugas-tugas pekerjaan yang sudah mulai Anda selesaikan. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga mungkin ya, maybe ada pekerjaan tambahan di balik meja kerja Anda dan tidak terasa, makin lama kok makin numpuk, Mbak Rahma katanya. Nah, saat pekerjaan Anda mulai menumpuk, jangan panik ya, sudah hampir setengah hari kita lalui, hampir setengah hari kita lalui. Jadi jangan panik ya, yang tadinya langsung kepikiran, aduh gimana ya mengerjakannya, gimana ya nanti menyelesaikannya, tenang ya, tarik nafas dalam sejenak ya. Kemudian kita boleh mengawalinya dengan menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat prioritasnya, mana dulu nih yang lebih penting untuk kita kerjakan. Kemudian selesaikanlah tugas yang paling penting tersebut terlebih dahulu ya, agar beban kerjanya ya terasa lebih ringan dan pekerjaan kita jauh lebih terarah ya. Dan yang terpenting juga yang harus diingat ya, untuk menghindari mengerjakan banyak hal sekaligus, karena ini ternyata bisa mengurangi fokus dan meningkatkan resiko kesalahan. Jadi kerjakan dulu pekerjaannya satu persatu, jangan karena deadline, tenggat waktu yang diberikan begitu sempit, jadi ya udah ngerjainnya satu pekerjaan tambah lagi secara bersamaan di satu waktu. Jangan sampai seperti itu, karena ternyata bisa meningkatkan resiko kesalahan dan juga ternyata bisa mengurangi fokus kita. Jadi kerjakanlah secara perlahan ya, sekali lagi disusun sedemikian rapi berdasarkan tingkat prioritasnya, agar pekerjaan kita jauh lebih terarah dan kita juga tetap fokus. Selamat siang untuk semuanya, semangat ya untuk menjalani aktivitas kerja Anda hari ini. Setumpuk pekerjaan, percaya deh ya, dapat diselesaikan satu persatu. Semoga nanti membuahkan hasil yang maksimal. Yang penting kita tetap semangat dan kita tetap profesional, juga tetap konsisten untuk memberikan yang terbaik apapun bidang profesi kerja kita.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 49 menit kita tinggalkan dari pukul 10. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya yang lagi di rumah, yang lagi menikmati suasana santai, atau yang masih berhadapan dengan berbagai tugas pekerjaan rumah ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya yang sudah mulai prepare untuk meracik bahan demi bahan, perbumbuan dan segalanya untuk menyuguhkan nanti hidangan santap siang ya bersama keluarga. Kalau mungkin ada anggota keluarga yang akan sempat pulang menikmati hidangan santap siang bersama Anda, selamat siang saja untuk Anda semuanya yang masih berkutat dengan tugas-tugas rumah ya, yang lagi nyuci, yang lagi ngepel, yang lagi beres-beres, apapun itu aktivitasnya para ibu rumah tangga, juga rekan-rekan remaja putri, selamat siang saja untuk semuanya. Tetap sehat, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga tercinta. Yang lagi berkendara juga siang hari ini, selamat siang, selamat berkendara. Tetap hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanannya, dari mana mau kemana, hendak kemana, semoga tetap lancar. Dan hadirnya kami ke ruang dengar Anda, semoga bisa menjadi teman terbaik Anda ya dalam perjalanan Anda, hingga nanti mengantarkan Anda tiba selamat sampai di tempat tujuan. Saudara pendengar, kebutuhan telur untuk dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Papua, seperti yang kita ketahui bersama, ini masih didominasi pasokan telur dari luar daerah. Dan kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya juga produksi telur dari peternak lokal kita. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Papua diinformasikan, saudara pendengar, kini mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memprioritaskan, ya sekali lagi, untuk memprioritaskan telur produksi peternak lokal kita. Karena diharapkan telur lokal yang digunakan nanti ya, sepanjang itu bisa memenuhi standar harga, kualitas dan mutu yang ditetapkan ya, ini didorong untuk digunakan ya dari produk para peternak lokal, yaitu telur lokal diharapkan nanti bisa didorong untuk memenuhi kebutuhan dari program makan bergizi gratis atau MBG. Itu dia informasinya singkat yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang tentu saja kami lansir kembali dari laman LR.

Saudara pendengar, punyanya Rizky Febian dan Adrian Khalif sudah dihadirkan Alamak judulnya dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini dulu ya rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang ya pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang akan melanjutkan kembali segala aktivitasnya sebentar lagi juga istirahat siang ya, jangan lupa tetap semangat untuk menjalani rutinitas Anda seharian ini ya, tetapi jangan lupa juga tetap jaga kesehatan dengan beristirahat yang cukup ya, ketika diperlukan istirahatlah sejenak ya, dan jangan lupa juga untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang secukupnya karena cuacanya sudah mulai panas siang hari ini, dan tetap memperhatikan juga keselamatan Anda dalam setiap aktivitas maupun dalam perjalanan ya. Semoga hari ini semuanya yang lagi beraktivitas aktivitasnya berjalan lancar, produktif dan membawa hasil yang terbaik bagi Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Dan akhirnya dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma yang bertugas ya pamit undur diri. Selepas Mbak Rahma nanti ada Mbak Ida Susilowati yang gantian temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada dalam perjalanan, Anda ditemani oleh program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus mengudara dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, menyapa untuk Anda semuanya yang saat ini tengah dalam perjalanan dari Kabupaten Jayapura, tepatnya dari Sentani menuju ke Kota Jayapura. Untuk Anda yang baru saja tiba di kota kita, Kota Jayapura Port Numbai, welcome to Jayapura City. Selamat menikmati perjalanan yang indah, disuguhkan dengan keindahan hamparan Danau Sentani, sambil ditemani oleh program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, sambil ditemani oleh seluruh kerabat, bahkan juga pimpinan mitra kerja Anda yang memang khusus menyambut Anda berkunjung ke Kota Jayapura. Dari kawasan Bumi Tasangkapura bersama rekan Rahma dan saya Mbak Ida, temani Anda dalam program day part kedua hingga jelang pukul 18 malam nanti. Cuaca begitu indah dan suasana siang yang begitu akrab, begitu nyaman, tengah Anda rasakan di tengah aktivitas kita di siang hari ini. Baik pendengar, tepat pukul 12 siang nanti kita akan bersama dalam Maksima, makan siang dan ngobrol bersama.

Sudah pendengar suasana siang hari Anda, sudah kami antarkan sampai sejauh ini sudah pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Maksioma makan siang ngobrol bersama, silakan bisa Anda manfaatkan dengan telepon kita di 0967536386 untuk ajang kirim salam bisa, tetapi tidak terlalu banyak ya, karena kita fokusnya bagaimana kita memanfaatkan suasana siang dengan aktivitas maksioma makan siang dan ngobrol bersama, atau isoma istirahat sholat dan makan siang. Banyak sekali yang bisa

kita ceritakan menu apa hari ini atau makan di mana, informasi situasi dan kondisi yang ada, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar di mana pun Anda berada, langsung yuk bergabung bersama kita di Jum Telepon di 53638. Mungkin yang lagi santai, yang lagi menikmati perjalanan, yang lagi menikmati makan siang, atau lagi menikmati aktivitas ngegosip sehat ya. Jangan ngegosip yang negatif ya. Ceritain orang siang-siang gak enak banget. Udah panas pica, ceritain orang pula ya, nanti dosanya ke Anda-Anda semuanya. Jadi bagusnya sih ngegosip sehat, artinya makan apa siang ini atau lagi ngapain siang ini. Silakan di 53638.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

saudara pendengar yang sudah menunggu, menanti, silakan. Tadi sudah ada respon ya. Untuk yang mau bergabung bersama kami di line telepon di 0967 536386.

0: Oke, saudara pengantin pun Anda berada. Sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Silakan. Dari tadi saya undang Anda tapi enggak jadi terus ya. Jadi kita dealkan saja untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di line telepon di 0967536386. Saya menyapa untuk semua fans yang lagi sibuk di garis belakang, Mama Fani, Putri Holom, bahkan juga ada Cecil ya. Ini sibuknya di Telaga Maya atau di Studio 5? Karena di Studio 5 kayaknya ada fans juga yang berkumpul di sana. Kalau tidak salah ada Luna Maya, ada Kabor Supiori, ada juga Bung Terry IGGR. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Mas Yoma, makan siang ngobrol bersama.
0: Oh, ada siapa di sana?
1: Dengan Ivan di sini.
0: Dengan Ivan di sini. Kamu nggak nanya aku dengan siapa di studio?
1: Iya, Mbak Ida dengan siapa di studio?
0: Masih lengkap, Mbak Rahma masih setia sampai jam 6 sore.
1: Oh iya, tapi tadi macam tidak ada ngobrol-ngobrol bareng kan?
0: Iya, karena kita lagi ngeronce bunga Kak Ivan.
1: Oh iya, biasanya ngobrol-ngobrol. Ini lagu-lagu terus nih, saya juga jadi, enak dengar lagunya jadi.
0: Jadi ini ya, candu juga ya dengar aku ngobrol sama Mbak Rahma ya.
1: Iya kan, Mbak Rahma kan jago mancing tuh.
0: Betul sekali. Terus yang kepancing ya ikannya dimakan.
1: Makanya pas saya dengar tadi, Pak, ini enggak ada obrolan ini. Tadi dengar lagu, baru lagunya juga ya enak
0: cocok
1: lah.
0: Oh, syukurlah kalau memang gitu.
1: Alun. Iya. Makanya saya tanya ini yang MD-nya siapa ini kok? Dapat referensi lagunya dari pusat atau memang nyari sendiri itu?
0: Ada MD-nya udah ngacak sendiri. Bilang Mas Andre, makasih Mas Andre.
1: Oh, makasih Bang Andre. Terima kasih atas lagu-lagunya menghibur. Pokoknya baru saya mau tanya tapi dulu berapa yang lalu saya pengen tanya ini siapa kok lagunya sesuai mulai dari yang old sampai yang 90-an, 2000-an. Jadi
0: sesuai dengan umur kita ya.
1: Iya, sampai yang kekinian juga lagunya juga ada yang kayak
0: loh. Syukurlah kalau
1: kerja gitu. Dengan melakukan aktivitas nih seperti menghibur sekali. Soalnya kan ya biasa beraktivitas pakai headset Bluetooth di telinga ini.
0: Waduh, ini lagu. memang pendengar setia banget ini Bang Ivan ya. Iya. Besok datang. Kalau begitu besok datang deh. Kita rame-rame di sini lagi mau peresmian.
1: Oh, sekitar jam berapa Mbak Ida itu?
0: Sekitar jam 10 pagi.
1: Waduh.
0: Ayo, berani enggak?
1: Aktivitasnya jam begitu jadi kalau sore-sore.
0: Aktivitasnya jam segitu ya Bang Ivan ya?
1: Iya. Paling cepat kalau sudah itu sekitaran jam 2. Makanya saya selalu bilang kalau makannya ya itu jam 2 baru bisa makan gitu.
0: Karena saking sibuknya ya.
1: Enggak, bukan ngebilang sibuk-sibuk, enggak juga, enggak terlalu juga. Saking ada waktu-waktu sedikit tenggang. Cuma ya itu memang bisanya pas di waktu itu jadi. Bukan sibuk, lebih enggak bisa ninggalin gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, gitu. Makanya saat ini pun saya belum makan siang jadi ya. Belum sarapan juga enggak, paling cuma ngopi tadi pagi dengan segelas air putih.
0: Cukup itu ngeganjal perut dengan kopi?
1: Enggak sih. Malah justru yang ada kena mah.
0: Betul. Itu udah harus dijaga itu. Mbak Dea juga udah enggak boleh makan sembarangan.
1: Oh, iya, Mbak Dea selalu stay healthy, jaga kesehatan, pola makan diatur.
0: Karena salah sedikit ada mengandung asam, udah asam lambungnya naik kan.
1: Ya, enggak GERD itu kan? Cuma asam lambung.
0: Sudah mengarah ke GERD sampai di arah tulang belakang, tapi ya harus rutin makan sih sebenarnya. Sedikit-sedikit makan gitu kan biar lambungnya tetap terjaga.
1: Stay healthy Mbak Ida.
0: Iya, sama-sama kakakku, sehat-sehat.
1: Tetap semangat.
0: Siapa lagi yang mau saling mendukung kan kita di udara? Ada saudara Kak Ivan, Mbak Ida dan semua fans yang lain.
1: Iya, untuk semuanya fans yang lain juga.
0: Tapi jangan lupa
1: makan. Makan itu utama.
0: Tapi jangan lupa makan sih.
1: Anda, walaupun saya belum makan.
0: Iya, Anda sok nasehatin padahal diri sendiri belum makan ya.
1: Itu lagi setidaknya kita membuat yang lain bisa menjaga kesehatan tetap stay sehat.
0: Kalau ada yang bilang gini, sini Bang Ivan, kalau kamu dekat aku jitak kepalamu. Gitu. Oke deh.
1: Buat Mbak Rama juga sudah selesai itu, jangan lupa makan
0: sudah ya. Sudah selesai. Dia ingin ikut pertemuan dengan direktur utama, makanya
1: iya.
0: Tetap setia.
1: Itu yang biasa suaranya suka kasih ucapan-ucapan selamat hari ini yang di ini kah? Yang nasional itu kah? Apa, yang datang itu tah?
0: Iya tah? Betul.
1: Pak Endrasmo
0: siapa?
1: Makanya
0: makanya Anda tidak ketinggalan juga dengan berita kami. Memang betul-betul pendengar setia dan sejati. Oke,
1: Mbak Ida, kalau gitu saya kembalikan dulu waktunya, sok kelamaan sekali
0: siap,
1: jadi
0: siap.
1: Mau lama lagi tadi. Yang lain memuat. Oh ya, buat teman-teman saya, salam hormat selalu yang beraktivitas. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Ida, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di Jung Telepon di 536386 untuk Abang Ivan ya. Yang mau gabung bersama kita di ajang Maxioma, walaupun tadi sempat Mbak Idanya buka line teleponnya agak sedikit telat karena memang bergantian orang masuk studio karena kita lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan peresmian besok ya, peresmian kantor RRI Jayapura yang baru setelah pembangunan yang dilakukan hampir setahun. Kami sudah memiliki studio yang tentunya sangat nyaman, representatif dan juga sangat begitu memberikan dampak positif buat pekerjaan kinerja kita. Asik ya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada direktur utama beserta para dewas ya, Dewan Pengawas LPP RRI, kemudian direktur utama LPP RRI Bapak Dr. Ignatius Hendrasmo. Kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh kasatkar ya, kepala-kepala stasiun Sekorwil Nusantara 1 Papua. Kami juga ucapkan selamat datang kepada jajaran direksi. Ada Direktur LPU dan juga Direktur Keuangan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan dicung telepon. Satu penelpon, dua penelpon, tiga penelpon boleh saya terima. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bang.
0: Siang juga. Dengan siapa, di mana?
2: Jantung hati, jantung kota di
0: Tasangka. Jantung hati, jantung kota di Tasangka. Tasangkanya di mana kalau boleh kita keker-keker dari sini?
2: Di Radio Republik Indonesia.
0: Oke, lagi ngapain ini? Lagi duduk santai atau lagi makan apa siang gitu?
2: Makan siang.
0: Ada makan siang?
2: Ada.
0: Oh, siapa yang siapkan? Jadi di situ siapa aja Bung Terry?
2: Semua fans dan karyawan-karyawati dari CP RRI Jayapura.
0: Oh, di Studio 5?
2: Iya.
0: Oh.
2: Lagi makan siang, ada di santai depan-depan, ada yang di dalam.
0: Wah, asik. Berarti Mbak Dea bisa merapat ke atas nih ya.
2: Kalau sudah habis siaran.
0: Nanti jam 1, boleh deh.
2: Iya.
0: Asik.
2: Makan siangnya nasi, terus kangkung dengan apa? Apalagi tuh yang dari kacang hijau lupa. Toge.
0: Okay.
2: Iya, terus ikan
0: paus. Ikan goreng.
2: Iya, ikan goreng
0: paus. Aduh, asik.
2: Sudah.
0: Salam buat semuanya yang ada di atas.
2: Siap. Siap, ada Mama Jendir, ada Tito Fans.
0: Oh, Asmeke ada?
2: Ada.
0: Oh, salam buat saya punya Mama. Halo. Iya. Oke, dari Jember juga datang, hormat.
3: Halo.
0: Hey, halo, selamat siang. Mama Lauk, wah.
3: Wah, nah usare.
0: Ih, asik.
3: Aki kutaki abuah.
0: Wah. Ini khusus datang ya?
3: Ya.
0: Khusus datang dari Jember.
3: kita ini lagi makan siang ini.
0: Iya, makan siang.
3: Di Gedung Sobla. Kata orang Butung itu di Gedung Sobla.
0: Di Gedung Sobla. Oh iya.
3: Iya.
0: Di Gedung Lama.
3: Kita lagi makan.
0: Siang. Iya. Nanti sedikit
3: nyanyinya
0: lagi.
3: Mungkin
0: nanti sedikit lagi, Mbak.
3: Lapor ke.
0: Iya, nanti sedikit lagi saya sudah muncul di situ.
3: Oke, baik.
0: Oke,
3: terima
0: baik.
3: Kasih.
0: Siap.
3: Kami tunggu lagunya. Kami tunggu lagunya.
0: Oke. Okay. Dah, terima kasih. Ayo, klater ke berapa nih? Ketiga ya. Klater selanjutnya mungkin dari mana? Ya, dari Sentani atau dari seputaran Telaga Maya, silakan di 536386 Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Halo, selamat siang.
4: Maxioma, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang adikku cantik. Posisi di mana?
4: Di Telaga Maya, anginnya banyak.
0: Oh, kamu enggak di Studio 5?
4: Enggak, kita di dapur.
0: Oh, di dapur. Jadi sekarang lagi bikin apa ini?
4: Kanita lagi toki-toki bia. Mama Fani lagi bersihin kompor. Tapi kita sudah makan tadi.
0: Oh, sudah makan. Waduh,
4: makan gado-gado.
0: Waduh. Gado-gadonya bukan buatan sendiri kan? Pasti beli.
4: Secara kita bukan orang Jawa jadi kok enggak tahu. Mungkin Kakak bisa masak kah?
0: Bisa, tapi tunggu tunggu apa ya?
4: Tunggu. Pagi tapi itu ya, aduh.
0: Jadi ini,
4: makan.
0: Sudah tadi pagi. Jadi ini ceritanya mau persiapan untuk besok.
4: Iya. Oh. Tapi untuk yang bumbu-bumbu dulu toh nanti kalau masaknya nanti. Mendekat pagi ke apa?
0: Rebus-rebusannya besok pagi.
4: Iya.
0: Berarti Cecil.
4: Ini bicara yang di Ibu Komandan.
0: Berarti Cecil tidur di situ dong.
4: Tidak pulang.
0: Dekat.
4: Aduh.
0: Halo.
4: Ada ya?
0: Ya. Maafan.
4: Sama tadi Cecil tolong langsung taruh hati di sini yang lo mau bicara sih.
0: Dia bilang Ibu Komandan yang bicara, silakan.
4: Sudah, Ibu Komandannya sih yang satunya lagi, saya ini asisten.
0: Yes, asisten ya.
4: Komandannya ini lagi dia masak karena apa-apa persiapan untuk makanan lagi. Tahu baru tadi kita nusudem, itu kan kepala dapur toh.
0: Wah itu pekerjaan double itu untuk besok lagi, sama untuk posyandu. Iya sudah lincah.
4: Jadi kita dikasih bersih ini bumbu, dikasih siapkan kompor ini semua.
0: Itu
4: belanja. Jadi malam baru. Ya.
0: Maafan itu Cecil suruh tidur di situ biar besok pagi dia yang suruh rebus keladi, singkong dan lain sebagainya.
4: Makanya dia bilang mau pulang, saya bilang kok pulang kok suami, anak siapa yang ada di rumah? Tahan dia sampai besok.
0: Ya betul. Suruh dia tidur
4: dia
0: di
4: bilang,
0: situ.
4: Mau pulang atau tidak? Oh belum kerjakan sayur lilin juga kok kondisi dia apa biar kok kena dia pun gatal di situ.
0: Itu yang sebut yang terakhir itu saya punya kesukaan ya. Jadi nanti besok saya harus disimpankan sayur lilin.
4: Oh siap. Makanya kita antara bergabung di sana.
0: Iya.
4: Biar di sini karena jarak juga jadi.
0: Betul biar persiapan toh.
4: Okay. Oh pas lagi Bu kepala dapur dia sudah menuju datang.
0: Iya. Oke sudah selamat bersibuk.
4: Halo, selamat siang. Makasih ya atas sumbangannya.
0: Amin, Ibu Kepala Dapur. Terima kasih juga.
4: Aman.
0: Aduh. Jadi tenaga di situ berapa Ibu Kepala Dapur?
4: Bagaimana?
0: Tenaga di situ berapa jadinya?
4: Tenaga di sini ada Nisa, ada Fani, ada Cecil. Jadi kita tahan dong, terakan pulang sampai besok lusa baru kasih pulang dorang ke dong pun ini.
1: Sambil molo ikan untuk besok.
0: Ya. Iya betul, anak orang puana kasihan. Oke okay. Sudah, selamat bersibuk.
4: Iya. Terima kasih,
0: Mbak Dea. Dah, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di Jung Telepon di 536386. Ada Putri Holom, ada Kakak Nita, ada Mama Fani, ada Kakak Cecil, ada Kakak Fani, ada Faren juga yang bantu nanti makan ya. Dan semua yang lagi ada di Studio 5 RRI Jayapura. Ya, waktu kita masih ada sekitar 14 menit lagi, silakan pendengar di jung telepon di 536386 buat Anda yang mau bergabung bersama kami untuk program Aksioma Kita Makan Siang Ngobrol Bersama. Ngobrolnya bareng penyiarnya. Halo, selamat siang.
5: Halo, sugeng siang Mbak Dia.
0: Sugeng siang. Apa
5: baru
0: kabar?
5: Baru dengar suara ya?
0: Iya, piye kabare Mas?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, baru dengar. Baru dengar suara.
5: Iya, saya dari Pulau Seberang.
0: Oh, lagi habis cuti.
5: Masih di Pulau Seberang.
0: Pulau di mana?
5: Di Malang, Mbak Ida.
0: Oh. Wah, asik itu menikmati apel Malang setiap hari.
5: Itu sudah kemarin di Kampung Halaman Trenggalek. Kemudian terus singgah di Malang. Saya sudah kasih tahu Mas No juga, aduh ini sayang peresmian Gedung Merah ini enggak bisa hadir. Ya.
0: Jadi
5: malam saya izin sama Mas No juga.
0: Betul. Nanti
5: sama Bung Kabut.
0: Nanti datang ke sini udah bisa langsung menikmati studio baru.
5: Wih, mantap. Saya asik. Lihat Bung Kabut sudah share itu di WA itu.
0: Oke.
5: Mantap sekali gitu. Kok catnya merah Mbak Ila ya?
0: Catnya merah, biru.
5: Merah-merah gimana?
0: Iya. Merah, biru, sama putih.
5: Saya kira tetap kampus biru begitu.
0: Oke.
5: Aduh, sukses untuk acaranya besok Mbak Ila.
0: Siap.
5: Jam berapa peresmian?
0: Besok jam 10 peresmiannya oleh direktur utama kita.
5: Oke, mantap sudah.
0: Sip.
5: Mudah-mudahan dengan gedung yang baru, semangat kerja baru.
0: Amin.
5: Dan lain-lain sebagainya.
0: Semangatnya
5: sukses
0: juga
5: untuk,
0: baru.
5: Ya, sukses untuk Purus 1 RRI Jayapura.
0: Oke, okay, baik.
5: Saya pantau dari Purus seberang sana.
0: Siap.
5: Nggak tahu pulangnya kapan ini. Lagi cuti.
0: Ya, oke.
5: Okay. Salam untuk semua fan yang lagi pantau juga di siang hari ini, Mbak Ida.
0: Ya, disampaikan.
5: Semoga
0: dan udah pada
5: selalu
0: monitor.
5: Iya,
0: okay.
5: Sukses untuk acaranya untuk besok.
0: Baik.
5: Baik, Mbak Ida, saya kembalikan jalurnya.
0: Terima kasih.
5: Selamat siang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
1: Con la alegría de traeros la copa a casa.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
3: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta,

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial

0: sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Musim baru ini kan juara, target juara. Target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Siapa yang juga fokus ya? Kalau presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
0: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
2: Oke.
0: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kansmarit, Kipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: suasana begini, gua masih tetap gak bisa ngelupain Nuke.
1: Mas Boy, kenalin, saudara Emon yang baru datang dari LA.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Ya, saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kita di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Dan kita bisa bergabung bersama 536386 untuk pilihan lagunya. Ada Sami Simorangkir dengan Bisakah, Panbes dengan Terlambat Sudah. Ada pula Indah Dewi Pertiwi dengan Dulu, kemudian Rizia Resti Fauzi dengan Kutub Layar Cintaku. Ada pula Ebit GAD dengan Cinta Sebening Embun. Ada Panbers Terlambat Sudah, Dunia Belum Kiamat Titik Sandora, Java Jaif dengan Menikah, Rosa dengan Cinta, Hati Dalam Dadaku dari Hetikus Endang, Hapuslah Air Mata Iis Sugianto, Rasa Cinta Ini dari Gia Indrawari, Semangat Pagi dari Salsabila, dan Hanya Jadi Sahabatmu dari Vidi Aldiano. Bisa silakan bergabung bersama saya di ujung telepon di 536386 sebelum kita jelang pukul 15 sore dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. 536386 pendengar, untuk Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kita di sini di ajang Topi Asli sampai jelang pukul 15 sore nanti. Silakan, masih ditunggu untuk yang mau bergabung bersama kami di ajang Topi Asli.

0: Saudara pendengar masih di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia dan waktu sudah menunjukkan pukul 14.20 menit ya. Silakan yang mau bergabung bersama ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia, mau pilih lagunya Ebit GAD atau Sami Simorangkir atau Panbers atau Hetikus Endang, bisa juga Iis Sugianti, ada juga Vidi Aldiano, ada Ria Resti Fauzi, atau bisa juga Anda bergabung bersama kita. Untuk lagu yang saya carikan di via YouTube tidak bisa dipenuhin ya, jadi ikutan yang ada di Aircast ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Iya, Topi Asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Topi Asli, selamat siang Kak Ivan, masih tetap setia.
1: Iya, pas di sini hujan-hujan cuma lewat ya, mendung di sekitaran Pasar Lama Sentani.
0: Ya, jangan kirim ke Jayapura ya, di sini butuh udara dan cuaca yang cerah.
1: Iya, jangan, itu aja cuma di sekitaran kaki Gunung Siklop saja Mbak Ida, aman.
0: Iya, masih hutan jadi.
1: Masih asri tuh, masih kaki asri. Gunung Siklop tuh, gitu.
0: Betul sekali.
1: Ya, itu, saya pengen request lagu yang berapa kali dia naik tapi dia tera dan pilih kan Ria Resti Fauzi itu, Kututup Layar.
0: Oh, oke, okay. Kututup Layar Cintaku.
1: Iya, itu yang kita pengen request.
0: Siap. Kadang bisa kekinian, bisa juga di era-era 80-an ya.
1: Kita fleksibel toh.
0: Oh, fleksibel. Oke, okay, baiklah.
1: Oke, mainkan lagunya Mbak Ida. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Selamat menikmati suasana siang di Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung, apakah dari Kabupaten Jayapura Sentani, dari seputaran Pegunungan Siklop, bahkan juga di Skyland, atau mungkin dari seputaran BSG dan sekitarnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang.
2: Selamat siang juga untuk Mbak Daya.
0: Dengan siapa Bung Terry?
2: Dengan Abang Pribadi.
0: Oh, Abang Pribadi, sorry. 11-12 iya. Dengan Bung Terry suara jadi.
2: Oh begitu.
0: Lagunya apa Kak?
2: Lagunya Riga sendiri tak?
0: Tidak, lagunya yang sudah tadi saya siapkan.
2: Sudah siapkan?
0: Iya.
2: Oh begitu, begitu boleh. Coba sebut lagu mana yang sudah siap ya, boleh.
0: Ada Ebit GAD, ada Panbers, iya. Kemudian Titik Sandora, ada Hetikus Endang, Iis Sugianto, kemudian Vidi Aldiano, ada apa lagi ya, Sami Simorangkir.
2: Iis Sugianto sudah.
0: Oh. Hapuslah air mata.
2: Hapus air mata?
0: Yoi.
2: Iya sudah, biar kita hapus air mata saja.
0: Biar ini. Jangan sedih kan, harus dihapus
2: iya,
0: air matanya.
2: Iya, jangan sedih. Iya, memang betulan lagi ada.
0: Sip.
2: Jadi terus, jadi hapus air mata saja.
0: Oke, makasih.
2: Oke, terima kasih juga. Ya, selamat berdoa.
0: Terima kasih. Satu penelpon lagi di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung. Penelpon ketiga. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang.
3: Adikku.
0: Iya, dari Pasifik Indah.
3: Ebit GAD.
0: Ebit GAD. Cinta sebening embun. Oke.
3: Okay. Makasih, selamat bertugas adikku.
0: Iya, makasih. Selamat bersantai dari Pasifik Indah. Tiga lagu pendengar sudah di request ya dari pendengar kita. Kututup Layar Cintaku, Hapuslah Air Mata, dan Cinta Sebening Embun. Kita nikmati.

0: Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di ajang Topi Asli yang mau bergabung bersama kita. Masih ditunggu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Selamat siang juga Topi Asli, Kakak Luna.
1: Halo. Iya, benar sekali.
0: Request lagu apa, Kak?
1: Request lagu punya.
0: Lagu?
1: Lagu yang Maya Angela.
0: Yang disiapkan di studio boleh?
1: Oh, yang siap kan juga ada.
0: Ada, sayang. Ada Pan Bears, yes. Ada Titik Sandora, ada Hetikus Endang.
1: Titik Sandora sudah ya?
0: Titik Sandora, oke, baik.
1: Saya baru pulang dari studio 5.
0: Iya, tadi sempat lihat tapi gak sempat ketemu ya, besok saja ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Oke, Mbak Dea masih sibuk. Iya.
1: Iya, oke, baik.
0: Makasih Kak Luna.
1: Iya, selamat bertugas. Iya. Salam hormat selalu ya.
0: Baik, masih ditunggu di 536386 buat yang mau bergabung. Ada Indah Dewi Pertiwi, Triat, kemudian Sami Simorangkir, Panbers, Java Jaya, Hetikus Enda, kemudian Vidi Aldiano, Salsabila Andriani, dan Gia Indrawari. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ida.
0: Iya, siang Kakak Yus.
2: Apa ya? Apa
0: pilihan itu? Lagunya?
2: Hetikus Endang ada ya?
0: Hetikus Endang ada. Hati dalam dadaku.
2: Pasti hati lepas dalam dadaku. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Singkat tapi bisa bikin tersenyum ya. Kebersamaan kita dengan Kakak Yus. Hati dalam dadaku, kalau enggak ada hati berarti enggak hidup dong ya. Satu penelpon lagi, silakan di ujung telepon di 536386. Dan pendengar jangan lewatkan untuk kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua tepat pukul 14.41 menit. Berarti tinggal 20 menit ke depan kita akan jelang Warta Berita Lintas Tanah Papua. Saya terima satu penelpon lagi. Halo, selamat siang.
3: Dari Wamen.
0: Selamat siang.
3: Iya, Wamen. Aku tetap standby.
0: Aku tetap standby.
3: Jaga gedung lama.
0: Sama. Ini sudah di mana? Sudah di Jember?
3: Masih di sebelah ini.
0: Oh, masih di atas. Mbak Dea belum bisa kemana-mana karena sibuk. Ada mau baca berita pula.
3: Tidak apa-apa.
0: Iya.
3: Lanjut aja tugasmu.
0: Oke, baik.
3: Kalau lagi tunggu kabur, kabur ada antarikan ke Mama Pani jadi sama Vera.
0: Wow.
3: Jadi, saya dengan Bali masih duduk-duduk sini.
0: Jalan jauh sekali menuju ke Telaga Maya, balik lagi tak sangka ya.
3: Tidak apa-apa. Itu tanggung jawab, jadi beliau ada ke sana.
0: Oke.
3: Sebentar lagi sudah balik. Okay,
0: yuk, lagunya apa kan? Lagunya apa?
3: Lagunya siapa di situ, Pak?
0: Lagunya siapa di situ? Panbers, terlambat sudah.
3: Terlambat sudah. Aduh, jangan terlambat.
0: Jangan.
3: Kamu cepat ke depan. Ya.
0: Tahu
3: apa? Seperti lagu Saumacu begitu.
0: Itu lagi.
3: Kalau terlambat berarti ya kita harus ke belakang lagi. Lagunya siapa lagi?
0: Lagunya siapa ya? Titik Sandora, Dunia Belum Kiamat. Hetikus Endang sudah di request.
3: Hetikus Endang sudah.
0: Tapi sudah di request dengan Kakak Yus. Ikutan jadinya ya.
3: Oh.
0: Yuk.
3: Oke, baik. Ikutan aja.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Yuk, makasih.
3: Dah.

Saudara dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan hingga di sini persembahan topi asli Torang Pilih Senandung lagu Indonesia yang sudah menyambungkan kami dengan Anda di line telepon di 536386. Dan saudara pendengar, jangan lewatkan Warta Berita Lintas Tanah Papua yang kami hadirkan secara live, dan Anda bisa saksikan juga lewat live streaming di kanal

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Komnas HAM temukan dugaan pelanggaran HAM dalam dua kasus di Intan Jaya. Komisi 5 DPR Papua berkomitmen awasi ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa PACE MACE. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama saya, Ida Susilowati. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam dua peristiwa di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Temuan tersebut diperoleh setelah pemantauan lapangan terkait kematian Okto Tigau dan tertembaknya Markina Sondegau. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam dua peristiwa yang menewaskan Okto Tigau dan Markina Sondegau di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Temuan tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz B. Ramande di Jayapura kemarin. Menurut Fritz, pemantauan dilakukan pada 3 hingga 5 Juli 2026 berdasarkan kewenangan Komnas HAM. Tim meminta keterangan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Polda Papua Tengah, keluarga korban, saksi, serta tokoh masyarakat dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian. Dalam kasus Okto Tigau, Komnas HAM menyampaikan korban bersama Yerinus Lawiya diamankan anggota TNI pada 29 Juni 2026 di Jalan Mamba, Distrik Sugapa. Setelah menjalani pemeriksaan, Yerinus Lawiya dibebaskan, sedangkan Okto Tigau tetap ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Komnas HAM menyebut memperoleh keterangan yang mengarah pada dugaan kekerasan dan intimidasi selama pemeriksaan. Jenazah Okto Tigau kemudian ditemukan warga pada 1 Juli 2026 dengan sejumlah luka tembak dan luka akibat benda tajam. Berdasarkan keterangan Polres Intan Jaya dan Bupati Intan Jaya yang dihimpun Komnas HAM, korban diketahui tidak memiliki catatan kriminal dan berprofesi sebagai petani.
2: Lalu soal status Okto Tigau yang diumumkan oleh Kokopilham. Nah, setelah kami cek, kami sudah cross-check ke Polres Intan Jaya. Di Polres Intan Jaya menyatakan bahwa saudara Otto tidak memiliki rekam jejak atau catatan kriminal atau terlibat dalam pelanggaran atau kejahatan pidana di Intan Jaya, ya, itu. Sementara Bupati Intan Jaya juga menyatakan bahwa Otto Tigau dan orang tuanya merupakan warga sipil biasa yang menetap di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, dan sehari-hari bekerja sebagai petani. Jadi, kami sudah cek, Okto Tigau itu dia tidak ada daftar DPO di baik Polres Intan Jaya maupun di Satgas Damai Kartens maupun di Polda Papua Tengah. Itu tidak ada catatan kriminalnya.
1: Sementara itu, dalam kasus Markina Sondegau, Komnas HAM menjelaskan korban terluka saat terjadi kontak tembak antara TPNPB OPM dan TNI di sekitar Bilogai pada 2 Juli 2026. Korban yang berada di dalam honai mengalami luka tembak di bagian bahu dan meninggal dunia sebelum mendapat penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, Komnas HAM menemukan 8 bekas tembakan pada dinding rumah korban. Dari hasil reposisi arah tembakan, Komnas HAM menduga salah satu tembakan berasal dari arah pos TNI yang berjarak sekitar 250 meter dari rumah korban. Atas hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran terhadap hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat, hak atas proses hukum yang adil, serta hak atas rasa aman. Komnas HAM merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pendekatan militer dan pola operasi TNI di Papua agar sesuai koridor penegakan hukum. Komnas HAM juga meminta Panglima TNI melakukan penyelidikan secara profesional dan independen terhadap dugaan keterlibatan personil dalam dua peristiwa tersebut, serta meminta Presiden, Kapolri, Gubernur Papua Tengah dan seluruh pihak terkait menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BP POM Jayapura menemukan ratusan produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa masih beredar di Papua selama pengawasan semester 1 2026. Kepala BP POM Jayapura Herianto Baan mengatakan produk tersebut ditemukan di kota Jayapura hingga wilayah pegunungan. Kosmetik ilegal umumnya tidak memiliki nomor izin edar, namun masih diminati karena dijual dengan harga lebih murah. Selama intensifikasi pengawasan, BPOM memeriksa 5 distributor kosmetik dan seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Petugas mengamankan 314 kemasan kosmetik tanpa izin edar, 7 kemasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, serta 437 kemasan kosmetik kadaluarsa. Hasil pengujian laboratorium juga menunjukkan masih adanya pelanggaran dari 224 sampel kosmetik yang diperiksa, sebanyak 94 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan. Komisi 5 DPR Papua berkomitmen awasi ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa Pace-Mace. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Komisi 5 DPR Papua akan mengawal ketat pelaksanaan program pendidikan beasiswa Pace-Mace Pelajar Cerdas

0: menjalankannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh visi misi gubernur ini. Jangan sampai ada yang ya mungkin sekolahnya tidak benar ya, putus sekolah di jalan, ini kan buang-buang biaya. Sementara gubernur, pemerintah daerah kita sudah menyiapkan itu untuk penyelesaian pendidikannya. Ya, jadi memang perlu ada koordinasi di semua sektor ya. Baik kita dari DPR yang mengawasi, kemudian dari Dinas Pendidikan juga, kemudian dari pemerintah daerah.
1: Jay Kusuma mengatakan salah satu harapan terbesar dari program tersebut tidak adanya lagi siswa maupun mahasiswa asal Papua yang gagal menyelesaikan pendidikan akibat persoalan biaya, di mana pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sehingga seluruh proses pendidikan harus diselesaikan sesuai masa studi yang ditentukan.
0: Kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan jangan adalah ada mahasiswa atau siswa yang drop out misalnya tidak menyelesaikan pendidikan itu ya. Jadi kalau pemerintah sudah menganggarkan untuk pembiayaan untuk pendidikan masuk sekolah, mungkin dikirim keluar sekolah ya, ini harus betul-betul dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kenapa? Kalau melebihi daripada itu maka akan mengeluarkan biaya tambahan, pemborosan biaya lagi. Ya, jangan kita melihat masa-masa yang lalu dengan afirmasi itu ya, ada berapa mahasiswa kita yang terkatung-katung karena juga mau dibiayai lanjutan tapi tidak selesai kan, ini susah.
1: Lebih lanjut dikatakan juga pentingnya proses seleksi penerima bantuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dikarenakan kedekatan keluarga atau kepentingan tertentu. Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan yang akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap capaian visi misi Gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mempercepat penyusunan standar harga satuan atau SHS tahun anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD tahun depan. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Papua, Susana Dewanggai, meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyampaikan usulan SHS agar penyusunan peraturan gubernur dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua, Rusdianto Abu, mengatakan hingga pertengahan Juli 20 dari 23 OPD yang sebelumnya belum menyerahkan usulan telah memenuhi kewajibannya. 3 OPD lainnya diminta segera melengkapi dokumen. Setelah seluruh usulan diterima, pemerintah akan menyusun draft peraturan gubernur tentang standar harga satuan tahun anggaran 2027 yang akan menjadi pedoman resmi penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Saudara pendengar, Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Danko Daerah 10 optimis budidaya kedelai di Arso bisa meningkatkan kesejahteraan petani seiring dengan terpenuhnya swasembada pangan nasional. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Komandan Koderal 10 Mayjen TNI Marinir Sugianto optimistis program budidaya tanaman kedelai di distrik Arso, Kabupaten Kerom tidak hanya akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani dan juga masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Mayjen TNI Marinir Sugianto, keterlibatan kelompok tani dari sejumlah kampung di Arso diharapkan dapat membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui komoditas kedelai yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi jika dibanding dengan tanaman yang selama ini dibudidayakan. Ia mencontohkan keberhasilan program serupa di Lampung yang sebelumnya petani di daerah tersebut mengandalkan budidaya ubi kayu yang membutuhkan waktu panen hingga 8 bulan dengan harga jual di bawah Rp1.000 per kilogram. Sementara di lain pihak, kedelai memiliki harga yang jauh lebih kompetitif.
4: Kita harapkan dengan adanya kita mengajak kelompok-kelompok tani dari beberapa kampung tadi, kita harapkan pendapatan petani ini semakin meningkat, tingkat kesejahteraannya semakin meningkat, karena ini beberapa daerah sudah kita coba, contohnya di Lampung. Di Lampung dulu itu adalah menanam ubi kayu yang masa panennya memang agak lama, yaitu 8 bulan, dan harga

0: jualnya pun murah sekali, hanya dibawa Rp1.000 per kilogram. Sementara untuk kedelai ini, itu harga patokan awal saat ini adalah Rp7.500 per kilogramnya. Kalau di Jawa harganya 10 sampai 12.000. Kalau kita kan di sini ya dengan patokan dasar mungkin sementara saya buat untuk di koperasi kami adalah membeli dengan harga Rp7.500 per kilo. Karena kita butuh biaya operasional untuk pengiriman ke Jawa.
1: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, saat ini Kodam Eral 10 menetapkan harga pembelian dasar kedelai sebesar Rp7.500 per kilogram dari petani. Harga tersebut masih berada di bawah harga pasar di Pulau Jawa, berkisar antara Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram, dengan mempertimbangkan adanya biaya operasional pengiriman hasil panen dari Papua ke Pulau Jawa. Terkait dengan itu, Danko Daerah 10 memastikan petani tidak perlu khawatir terhadap pemasaran hasil panen, sebab Ko Daerah 10 melalui koperasi telah menyiapkan mekanisme penyerapan hasil produksi tanaman kedelai, serta telah bekerja sama dengan sejumlah industri besar yang memerlukan kedelai sebagai bahan bakunya.
0: Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, jadi siap menerima, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Pembuat tahu tempe di Jawa, kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri, itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli.
1: Dengan adanya kepastian pasar, dukungan pemerintah, serta keterlibatan sektor industri dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto meyakini program budidaya kedelai di Arso akan memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan usai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura bersama masyarakat menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan eksterminal PTC Entrop pada hari Senin kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Menurut Wali Kota, semangat kebersamaan yang terbangun selama Piala Dunia diharapkan dapat berlanjut dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan melalui pemasangan bendera merah putih di rumah, perkantoran, dan tempat-tempat usaha. Pemerintah Kota Jayapura juga berencana menggelar pawai merah putih serta membagikan bendera kepada masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT tahun anggaran 2026 di Lapangan Hitam SPN Polda Papua Senin 20 Juli 2026. Pembentukan pendidikan tersebut menandai dimulainya proses pembentukan calon Bintara Polri yang dipersiapkan untuk memperkuat fungsi pelayanan masyarakat, khususnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Dalam amanatnya, Kapolda Papua menegaskan bahwa pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan proses transformasi untuk menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks ke depannya. Sehingga para peserta didik dituntut memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, didukung moralitas, integritas, serta semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, Kepala SPN Polda Papua, Kombes Pol Andreas Tampu Bolon menjelaskan, pendidikan pembentukan Bintara Polri ini akan berlangsung selama 5 bulan hingga Desember 2026. Sebanyak 235 siswa mengikuti pendidikan di SPN Polda Papua. Mereka berasal dari berbagai panitia daerah, yakni Papua sebanyak 103 siswa, Papua Tengah 36 siswa, Papua Barat Daya 37 siswa, serta Papua Barat 59 siswa. Andreas menambahkan, SPN Polda Papua hanya menyelenggarakan pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum yang memiliki kemampuan SPKT. Sementara itu, pendidikan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus seperti intelijen, penyidik, humas, dan bidang lainnya dilaksanakan secara terpusat di satuan pendidikan sesuai dengan bidang masing-masing, sedangkan pendidikan Polwan dipusatkan di Sepolwan, Jakarta. Saudara, tokoh agama Kabupaten Pegunungan Bintang, Pendeta Anselmus Taplo, mengajak masyarakat menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban menjelang sejumlah agenda nasional di tahun 2026, tepatnya di bulan Agustus. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pegunungan Bintang itu menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun ajakan berpotensi mengganggu situasi keamanan dan kerukunan daerah. Pendeta Anselmus juga mengajak masyarakat menyambut peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Ia berencana menghadiri peringatan HUT RI di Distrik Kiwirok sebagai bentuk dukungan terhadap pesan-pesan perdamaian. Selain itu, ia berharap tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda terus mengajak menjaga situasi yang aman dan kondusif demi mendukung pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

dimanapun Anda berada, dalam perjalanan, dalam aktivitas yang baru saja hampir usai, Anda ditemani oleh program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dan menemani Anda dengan cuaca yang begitu indah, cuaca yang begitu bagus banget ya, dengan aktivitas di perjalanan yang mungkin cukup lengang. Mengingat waktu pulang ya, satu persatu baru akan segera dilaksanakan. Yang pastinya saudara pendengar tetap bersama kami karena kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini. Selamat sore juga buat Anda yang ada di daerah perbatasan antara RI PNJ. Selamat menikmati perjalanan dan selamat menikmati aktivitas di perbatasan Skowutung. Meliputi daerah Skosai, Skomabo, dan Skoyambe. Kami juga menyapa untuk Anda yang ada di Tobati, Engros, bahkan juga di Kayu Pulau, Tahimasoroma, di Pulau Kosong, dan juga di depan Dermaga Yosudarsa untuk Mama Asmeke yang masih tetap setia ada di sini ya, di kompleks RRI, dan bawa makan ya, tapi pulangnya kosong karena sudah kandas, sudah dimakan oleh seluruh yang ada di RRI Jayapura yang sedang melakukan aktivitas kerja. Selamat sore untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang baru saja tiba di kota Jayapura, semoga mata Anda langsung jatuh cinta dengan indahnya kota Jayapura.

0: Ya, saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama 100% Indonesia secara nasional yang kami siarkan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore bersama Prasatu Jakarta dalam 100% Indonesia.
1: Dolar lagi tinggi-tingginya Bang
2: Iksan. Kan CEO yang menyamar tadi katanya.
3: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
1: Yes, betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
3: Iya, betul. Setuju aku.
1: Nah,
3: setuju.
1: Ada di Nada Bumi. Iya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
3: Iya, jadi sewa villanya ya betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis. Tim
1: kita tuh salah satu yang di luar kan Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, okay, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
2: Oke. Okay.
1: Ya, gitu ceritanya.
3: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
1: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
3: Oke, okay, nice.
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya boleh, keputus ya. Putus, tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
3: Bu Farida dulu ya.
2: Bu Farida dari Palu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo,
2: Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
4: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
3: Betul,
2: iya betul.
3: Ibu Farida.
2: Bu Farida.
4: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
3: Oh iya. Tempat gabung. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
4: iya,
3: sama kita.
4: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
3: Silakan Ibu Farida.
4: Selamat siang.
3: Siang. Yeah. Selamat siang. Oh, iya. Karena cuma Gema yang pakai.
2: Kak Gema sama Kario. Iya.
3: Gemanya lagi agak bengong.
4: Kalem banget suaranya ya.
2: Kalem banget suaranya.
5: Iya. Iya dong, harus kalem.
4: Iya, jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
2: Yeah.
4: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
3: Oke. Okay.
4: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
3: Oke.
4: Okay. Ibu Farida tanyakan ya.
3: Oke.
4: Okay. Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
4: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima
3: Amin.
4: Kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat selalu buat Isang sama Meli.
2: Amin.
3: Oke, amin.
2: Silakan.
3: Kakakku mau tanya apa kakakku?
6: Terima kasih. Selamat siang buat Uda Rio.
1: Udario.
2: Uda Rio ya.
6: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
3: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
6: Iya.
5: Gak bisa tahu ya, Uda.
6: Uda Rio ini kan komposer in musik ya.
3: Iya.
6: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
3: Oke.
6: Okay. Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
2: Oke. Okay.
6: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, buat semoga sukses ke depannya.
3: Amin.
2: Amin.
3: Allahumma amin. Terima kasih
2: itu
3: banyak.
2: Itu saja ya. Barahma ya.
6: Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan.
3: Silakan Uni.
6: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
3: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
2: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Ihsan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Ihsan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: wow.
1: juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi
0: Palu.
1: Udah ditanya. Nah, kalau
0: salah
1: dari
0: baca, ya.
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cik Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai
0: gitu
1: kapan
0: ya?
1: Gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebih
2: ya tadi. Profesional
1: setahun. Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau nggak? Jadi gini. Oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya udah. Ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu.
0: Nah,
2: itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Tapi betul.
2: Kalau saya ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia Kica, Kica. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Di wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe. Gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan.
1: Dari Kak Rama. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, gak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak. Siapa ini ya?
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat
4: kenal. Baru
0: gabung. Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Nah, aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apa ya?
0: Oke. Di Jini Ojini
1: sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
0: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya, gitu-gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Hah? Kalau sekarang?
1: Ya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya
0: Lia?
1: Ada
0: lagi pertanyaan Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin.
0: Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Nagreg. Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya semua sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli musik cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu mau juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow.
2: Paling nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini. Feva kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Dia pada musiknya selesai aku kasih ini Feva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timelinenya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
2: lagi. Empat katanya intronya doang. Maksudnya belum. Benar kan?
1: Sering gitu, banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kita kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama
1: Di
6: penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya.
0: Iya.
6: Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya,
3: berangkat
6: nih. Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya, boleh silakan.
1: Ayo, silakan Ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih. Juga boleh Heta Benicio, dan juga untuk Pak Widi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena kepanjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh jelas ya, namanya asli. Pinter
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya. Waduh, luar biasa. Jadi pundinya, waduh, pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Iya. Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
0: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyrightnya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Betul. Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar, tetap di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan katakan gue apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya
1: kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Kayaknya eliminasi deh.
1: Iya. Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini yang
4: kayaknya lupa ya.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi.
4: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya.
4: Terus
1: tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Tahu. Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
4: Ya Allah.
0: Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
4: Fatin. Oke.
2: Okay. Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dengar dulu aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green Light. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa
0: Bang Rio. Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, ref-nya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, ref-nya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Itu dia.
1: Kau tahu. Ya gitu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang modulan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya.
0: Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka. Ngerapatin ya, Bi.
1: Ya udah, okay, sekarang
0: versinya dengan versi Kagema deh.
1: Kagema deh dengan
0: aslinya
1: Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
4: Kata.
2: Iya.
4: Nah, ya.
1: Ya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik ya.
0: Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
3: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
3: Salaman dulu udah
0: gas. Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Pencak gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya. Digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
4: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
3: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
3: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di spill belum sih? Apa? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
4: yang kedua,
1: dong.
4: Aduh, judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh? Itu?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya biasanya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
3: ya,
1: betul.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay.
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja ya, keren banget, keren
1: nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi, nabur. Ya.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan
1: banget.
0: Semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosat Era di Jakarta. Sama-sama.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar. Lagu sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
3: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
3: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosat Era di Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

Saudara warga dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda untuk edisi malam, edisi petang hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:53 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya pendengar, ketika kesibukan demi kesibukan kita telah lewati, dan kesibukan itulah yang membuat kita merasa bahwa waktu itu sangat kurang ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita bisa jangan sampai ada penyesalan ketika waktu itu sudah berlalu dan tidak banyak yang kita lakukan. Baik pendengar, tetap semangat saja bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan kami masih terus menyemangati Anda, menemani Anda, dan kami ingatkan bagi Anda pendengar bahwa kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:47 waktu Indonesia Timur. Di sela-sela kita menantikan kumandang azan maghrib, kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan baik Indonesia maupun mancanegara, tetapi juga nanti mendekati pukul 17:47 kami akan hadir bersama Nuansa Religi Islami.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sang waktu sudah menunjukkan pukul 17:46 waktu Indonesia Timur. Satu menit lagi pendengar, kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan dengan demikian juga pendengar, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, saya Mbak Ida akan segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan yang tentunya menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 11 siang, dan kita simak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura.

0: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga...
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Tuan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jaya Pura Malam untuk edisi hari ini, di mana kita semuanya telah melewati berbagai kegiatan aktivitas di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Tentunya bagi Anda para pekerja dan yang lainnya mungkin akan melanjutkan juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Tentunya di suasana atau di jam-jam seperti ini adalah jam di mana waktu Anda kumpul bersama keluarga tercinta. Semoga saja sukacita tetap terus hadir untuk Anda bersama keluarga tercinta. Bahkan kami temani Anda dengan beragam musisi-musisi tanah air, mancanegara, dan juga tentunya dengan beberapa pesan-pesan yang hadir untuk Anda semuanya di ruang layanan masyarakat ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nantinya dengan warta berita Gema Papua yang akan kami siarkan tentunya untuk Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386 RRI Jayapura.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup.

0: hilang terus. Zup, betul.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: masyarakat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: selain pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Dengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama untuk warta berita Gema Papua Kerwil I1 Papua yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Biak. Kita akan segera untuk bergabung sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, dengar saatnya kita bergabung bersama RRI Biak untuk mengikuti warta berita Gemba Papua. Anda pun juga bisa menyaksikan ya secara live di akun YouTube RRI Biak untuk gencelannya warta berita. Dan kita akan ikuti bersama untuk warta berita Gemba Papua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menilai harga hidrogen dapat jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar minyak BBM. Akibat gejolak geopolitik dan meningkatnya kesulitan mendapatkan minyak, ia mengakui yang menjadi tantangan dalam pengembangan bahan bakar hidrogen saat ini adalah biayanya yang lebih mahal apabila dibandingkan dengan produk energi lainnya. Akan tetapi, Menteri SDM juga menyoroti gejolak geopolitik yang saat ini berlangsung di Timur Tengah, perang yang terus terjadi serta sulitnya mendapatkan minyak dari blok-blok yang baru. Berbagai faktor tersebut menurutnya akan menyebabkan harga hidrogen menjadi jauh lebih kompetitif. Karena itu, Menteri Bahlil menyampaikan pengembangan ekosistem hidrogen menjadi salah satu langkah yang sangat penting untuk mencapai swasembada energi. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong harmonisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, agar korban korupsi memperoleh pengakuan hukum dan pemulihan hak, bukan hanya berfokus pada pengembalian kerugian negara. Anggota Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan kajian korupsi dan pemulihan pelanggaran HAM mendorong pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi. Menunjukkan pendekatan pemberantasan korupsi selama ini masih menempatkan negara sebagai korban utama, sementara masyarakat yang terdampak belum memperoleh mekanisme pemulihan yang memadai. Uli mengungkapkan berbagai pengaduan yang diterima Komnas HAM menunjukkan tindak pidana korupsi juga menimbulkan korban kolektif, seperti hilangnya akses pendidikan, kerusakan lingkungan hidup, hingga terhambatnya pembangunan dan layanan publik. Komnas HAM menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengakuan terhadap masyarakat sebagai korban korupsi, termasuk pemberian kedudukan hukum, legal standing, agar dapat mengakses mekanisme pemulihan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri ASEAN menyetujui pemberian status mitra dialog sektoral kepada Jerman dan Qatar, serta menerima Turki sebagai mitra dialog ke-12 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Ketua AMM ke-59 yang juga Menteri Luar Negeri Filipina, Ma Teresa Lazaro, mengatakan keputusan itu mencerminkan peningkatan kepercayaan mitra internasional.
1: Menyelesaikan pendidikan itu ya, jadi kalau pemerintah sudah menganggarkan untuk pembiayaan untuk pendidikan masuk sekolah, mungkin dikirim keluar sekolah ya, ini harus betul-betul dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kenapa? Kalau melebihi daripada itu maka akan mengeluarkan biaya tambahan, pemborosan biaya lagi. Ya, jangan kita melihat masa-masa yang lalu dengan afirmasi itu ya, ada berapa mahasiswa kita yang terkatung-katung karena juga mau dibiayai lanjutan tapi tidak selesai, kan ini susah.
2: Lebih lanjut dikatakan juga pentingnya proses seleksi penerima bantuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dikarenakan kedekatan keluarga atau kepentingan tertentu. Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan yang akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap capaian visi misi Gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Boventigul siapkan kebijakan ASN gunakan noken karya OAP. Berikut laporan reporter Imam Komorudin dari RRI Boventigul.
4: Orang ke gunungan semua ada noken.
5: Pemerintah Kabupaten Boventigul berencana menerapkan kebijakan penggunaan noken bagi aparatur sipil negara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Bupati Boventigul Roni Omba mengatakan rencana tersebut telah dibahas bersama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Menurutnya, penggunaan noken oleh ASN diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap produk kerajinan lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pengrajin.
4: Kami sudah diskusi di internal dinas kami, di pemerintah, kita akan wajibkan semua PD pakai noken. Sempat dengan ibu kan kita sempat bicara waktu itu, mudah-mudahan kita bisa tindak lanjut ini sehingga itu juga bisa menjadi terangsang untuk kita punya sanggar-sanggar yang ada supaya kita bisa lebih meningkat lagi.
5: Ini menjelaskan selain memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin, penggunaan noken juga menjadi upaya melestarikan budaya Papua serta bentuk penghargaan terhadap hasil karya masyarakat adat yang memiliki nilai budaya dan identitas daerah. Rencana tersebut disampaikan Bupati saat menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai pada kelompok pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan itu, Roni menegaskan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS yang memang dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan orang asli Papua. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen memastikan pemanfaatan dana OTSUS tepat sasaran sesuai tujuan pemberiannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat.
4: Kelompok yang hadir bisa menerjemahkan itu kepada masyarakat kita yang lain. Jangan sampai mereka berpikir pada umumnya pemerintah kita di Papua ini anggaran dan usaha tidak tepat sasaran. Nah sekarang kembali di kita sini.
5: Ia menambahkan komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga pada sektor pendidikan serta berbagai program pemberdayaan lainnya. Pemerintah daerah ingin memastikan orang asli Papua memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yayasan Rumsram Biak Numfor melaksanakan pelatihan literasi numerasi terintegrasi gizi bagi guru di 9 SD Pidaan. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
6: Pelatihan penyusunan modul ajar literasi numerasi terintegrasi gizi serta pemanfaatan alat bantu visual bagi guru sekolah dasar di Biak Numfor resmi dibuka berlangsung di SD Impres Angkasa Biak Selasa 15 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini hingga 18 Juli 2026 diikuti oleh 57 peserta dari 9 sekolah binaan Yayasan Nunsram. Program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Nunsram, Elizabeth Bukorpioper menjelaskan, kegiatan ini merupakan kelanjutan sekaligus penyegaran dan pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terintegrasi serta pemanfaatan media visual yang kreatif, Yayasan Nunsram menggandeng mitra lain yang memiliki keahlian khusus dalam menyusun modul dan alat peraga guna mendukung keberhasilan program ini. Program yang berjalan sejak 2025 ini direncanakan berlanjut hingga 2027. Tergantung pada praktik baik yang berkembang di sekolah-sekolah. Pasca pelatihan, tim fasilitator akan rutin melakukan pendampingan tanpa menggantikan peran pengawas sekolah, melainkan untuk saling menguatkan dan membagi praktik cerdas pembelajaran.
7: Pelatihan literasi yang berlangsung selama 4 hari ini merupakan keberlanjutan dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya dilakukan, bahkan sebenarnya juga bagian dari pendampingan-pendampingan yang dilakukan pasca pelatihan-pelatihan yang Yayasan Rumsram lakukan melalui intervensi program ini. Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya yang dilakukan tahun lalu dan ini sebenarnya adalah bentuknya refresh kembali, mengingatkan kembali, menolong kembali Bapak Ibu karena kami menyadari Bapak Ibu ini adalah garda terdepan dari semua proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah Bapak Ibu.
6: Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Daud Farwas SE mengapresiasi langkah kolaborasi

0: Yang kedua adalah, memang betul sekali, dengan program ini Bapak Ibu Guru dituntut bisa menyiapkan RPP ya, rencana program pembelajaran ya. Kemudian dengan mengikuti kegiatan ini juga Bapak Ibu Guru juga dapat memiliki kemampuan ya. Kemampuan artinya ada pengembangan terkait dengan modal ajar, kemudian media visual yang akan digunakan, kemudian integrasi pembelajaran gizi dan aktivitas berbasis yang digunakan di sekolah yang relevan dengan apa yang kita harapkan.
1: Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kreatif, dan inovatif guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura laksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Yapen. Berikut laporan reporter Salo Ayomi dari RRI Serui.
3: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mengikuti program kuliah kerja nyata KKN tahun 2026 tiba dengan selamat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rombongan mahasiswa tersebut menumpangi kapal KM Ciremai dari Jayapura dan langsung disambut secara hangat dan penuh semangat oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta para kepala kampung Lura Bamuskam yang akan menjadi mitra mahasiswa selama menjalankan pengabdian di lapangan. Setelah tiba langsung diadakan upacara penyerahan mahasiswa yang didampingi penjabat sekretaris daerah Yapen Ciprianus Justus Mambayes PDMSI di lapangan alun-alun Trikora Serui yang diawali dengan penyerahan secara simbolis mahasiswa KKN dari Universitas Cendrawasih Jayapura melalui wakil rektor satu bidang akademik Dr. Dirk Yeperuntuboy SPDMKes kepada pemerintah daerah Yapen. Dalam sambutannya menjelaskan kuliah kerja nyata bukan sekedar tuntutan akademik semata melainkan ruang pembelajaran kehidupan di mana mahasiswa mengikuti menguji ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan.
4: Kuliah kerja nyata ini bukan sekedar merupakan mata kuliah yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa memenuhi tuntutan akademik semata, tetapi KKN ini adalah ruang pembelajaran kehidupan, ruang di mana mahasiswa menguji ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana mereka harus membangun kompetensi mereka untuk melihat realitas sosial, mendengar kebutuhan masyarakat, menghargai kearifan lokal, membangun empati, serta menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.
3: Sementara itu, pemerintah daerah Yapen melalui Sekda Yapen Ciprianus Justus Mambayes PDMSI mengatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mempercayakan mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN di Yapen. Tentunya dengan penyerahan ini, Pemda Yapen memiliki tanggung jawab untuk mendukung menjaga mahasiswa selama melaksanakan kegiatan di Yapen.
5: Hari ini, tanggal 26, kita kedatangan adik-adik mahasiswa KKN dari Uncen yang berjumlah 1.035 orang. Pemerintah secara resmi memang pemerintah sangat mendukung karena kita berharap ini kemudian mahasiswa akan berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat ini telah kita kondisikan dengan baik. Nah, itu sebabnya tanggung jawab pemerintah kami menjemput, hari ini kami apel, kemudian di saat ini kami siap fasilitasi dan berbagai kendaraan untuk kami akan mengantar ke lokasi KKN masing-masing seperti yang ditunjuk. Distrik Yapen Selatan, Distrik Kosiwo, Distrik Anotorei, Distrik Yawakuka dan Distrik Anggasera.
3: PJ Sekdai juga menekankan pentingnya menjaga sikap, menjauhi hal-hal negatif dan memastikan keselamatan serta keberhasilan seluruh proses KKN. Berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dan semangat pemberdayaan di tengah masyarakat. Usai acara, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi pengabdian masing-masing menggunakan kendaraan truk dan minibus yang telah disediakan pemerintah daerah Yapen. Turut hadir dalam kegiatan para dosen pembimbing lapangan, dekan Fakultas Pandemi panitia

0: KKN. Salo Ayomi melaporkan.
1: Upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran hingga tindak kriminal. Polres Nabire optimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Kapolres Nabire menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut secara bijak agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Berikut laporan reporter Arnold Saudilah dari RRI Nabire.
2: Upaya meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dilakukan Polres Nabire. Salah satunya melalui layanan call center 110 yang disiagakan selama 24 jam penuh untuk menerima laporan masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas, kebakaran, maupun berbagai tindak kriminal lainnya. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingo Statiratu Senin pagi 20 Juli 2026 meninjau langsung ruang operasional call center 110 yang berada di Mapolres Nabire. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat. Kapolres menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110. Laporan yang diterima petugas akan segera direspon dan diteruskan kepada personel di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun demikian, menurut Kapolres masih ada masyarakat yang merasa bingung ketika menghubungi call center 110 Polres Nabire tetapi justru tersambung ke call center Polda Papua di Jayapura. Kondisi tersebut, kata Kapolres, dapat terjadi ketika petugas call center Polres Nabire sedang menerima panggilan lain secara bersamaan atau akibat gangguan jaringan telekomunikasi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas di call center Polda Papua akan meneruskan laporan tersebut kepada call center Polres Nabire agar tetap dapat ditindaklanjuti. Kapolres juga mengungkapkan hasil evaluasi layanan selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari evaluasi tersebut, diketahui masih banyak panggilan yang bersifat prank atau iseng sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
3: Terkadang tersambungkan dengan call center 110 Polda Papua di Jayapura Kota. Nah, hal ini tidak terlalu ribet karena kemungkinan besar call center 110 yang ada di kita ini saat itu juga menerima panggilan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Nabire atau pada saat itu terjadi gangguan sinyal. Nah, di sini akan diarahkan oleh Polda Papua Induk di Jayapura Kota, diarahkan menuju ke call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada pemberian informasi dari masyarakat. Pada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dalam menggunakan sarana call center 110 ini dapatlah dengan arif dan bijaksana. Karena setelah kita evaluasi mulai dari semester 1 ini dari periode Januari sampai dengan periode Juni 2026, memang banyak kali yang masuk nomor telepon dalam menghubungi kami bersifat prank atau iseng. Jadi kami mohon kiranya Bapak Ibu, adik kakak sekalian, saudara-saudara, gunakanlah sarana 110 ini dengan bijak supaya ini mempersingkat waktu penanganan persoalan di lapangan. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian sudah paham dan sudah pernah menghubungi. Akhirnya sarana 110 ini, call center ini dapat membantu kita sekalian untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat di lapangan.
2: Kapolres Nabire berharap masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 secara bertanggung jawab sehingga petugas kepolisian dapat bergerak lebih cepat dan menangani setiap kejadian di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. Dengan pemanfaatan call center 110 secara bijak, Polres Nabire berharap pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Arlot Saudila melaporkan.
1: Sidang Jemaat 4 GPDP Rehoboth Yapen tetapkan pengurus baru dan rekomendasi pelayanan 5 tahun. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
4: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapan tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang akan jadi pegangan dalam menjalankan program pelayanan gereja selama 5 tahun ke depan. Dalam sidang ini juga ditetapkan susunan pengurus gereja periode 2025-2030. Mulai dari sekretaris jemaat, bendahara, bidang pelayanan koinonia, marturia, diakonia, pengembangan sumber daya manusia, sampai pada pengurus persekutuan pemuda, wanita, pria, dan sekolah Minggu. Gembala GPDP Jemaat Rehoboth Yapan, Pendeta Aser Airey STH berharap semua keputusan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurutnya para staf majelis jemaat maupun pengurus di setiap bidang pelayanan perlu benar-benar mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dan jemaat. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan di gereja perlu dijalani dengan semangat kebersamaan dan panggilan iman, bukan karena terpaksa. Karena itu, setiap pelayan gereja diharapkan melayani dengan hati yang tulus sesuai panggilan jiwa dan roh.
5: Jadi, struktur majelis jemaat dalam pelayanan di gereja yaitu di bidang koinonia, pria dan diakonia. Maka ini adalah bagian daripada tugas gereja yang terus diperhatikan dan dikerjakan.
4: Sementara itu, Ketua GPDP Kelas Siapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, mengingatkan seluruh majelis jemaat yang terpilih agar bekerja dengan sepenuh hati, setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan. Menurutnya, kesediaan melayani adalah wujud nyata panggilan Tuhan yang harus dijalankan dengan tulus.
6: Kepada majelis yang terpilih, kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan, kita tidak bekerja untuk menuntut upah atau ada gaji dari gembala jemaat, tapi kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini dengan setia. Kita melaksanakan pekerjaan ini satu amanah, satu panggilan, dan kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja karena nanti berkat Tuhan itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bekerja setia di ladangnya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani.
4: Melalui sidang jemaat keempat GPDP Rehoboth Yapan tahun 2026 ini, Ketua Klasis bersama Gembala Jemaat juga mengajak seluruh warga jemaat untuk terus mendukung proses pembangunan gedung gereja baru yang saat ini masih dikerjakan. Dukungan doa, tenaga maupun dana dari seluruh jemaat dinilai sangat dibutuhkan supaya pembangunan rumah ibadah itu bisa segera selesai dan dipakai untuk menunjang pelayanan gereja ke depan. Agus Tanawani melaporkan.
1: Informasi dari Serwi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lailatul Hanif menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
7: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ya, masih tetap bersama kami di Pro 1 RW Jayapura yang tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan ini. Dengar, setelah tadi penyampaian warta berita gempa Papua, saat ini sudah menunjukkan pukul 19.31 menit Indonesia Timur. Saatnya kami akan hadir lewat mimbar agama yang tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mimbar agama Hindu yang akan hadir dengan judul Menemukan Kedamaian di Tengah Arus Modernisasi dalam konsep Santosa. Bersama Dwi Yuli Rahmawati Esos akan kita dengarkan untuk mimbar agama di malam ini. Namun ada satu lagu untuk mengawali mimbar agama ini bersama Ardi Marta, Triambakam Puja. Kita akan ikuti bersama untuk umat Hindu yang ada di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Selamat untuk mendengarkan.

स्वास्त्यस्तु। ओम अविघ्न नमस्ते नमो शिव। ओम अनुभद्रः कर्तोयन्तु विश्वतः। Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita masih diberikan nafas, kesehatan, dan kesempatan untuk saling menyapa. Tema Dharma Wacana hari ini adalah menemukan kedamaian di tengah arus modernisasi dalam konsep santosa. Dalam suasana yang teduh ini, mari kita sejenak mengheningkan pikiran, menarik nafas dalam, dan membuka hati untuk memahami tentang konsep santosa di tengah-tengah arus modernisasi kita pada saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat dunia ini di sekitar pada hari ini, rasanya semua bergerak dengan sangat cepat, bukan? Tuntutan pekerjaan, kebutuhan hidup yang meningkat, hingga riuh informasi di media sosial seringkali membuat pikiran kita lelah, cemas, dan bahkan stres. Kita sering beranggapan bahwa kebahagiaan baru akan datang kalau kita sudah memiliki segalanya. Namun, apakah benar demikian? Dalam ajaran agama kita, Hindu yang adiluhung, ada sebuah konsep luar biasa yang tertuang dalam kitab Slokantara, yaitu tentang santosa. Santosa artinya kepuasan hati, keikhlasan, dan rasa syukur atas apa yang telah kita miliki setelah kita berusaha dengan maksimal. Di tengah gempuran modernisasi ini, santosa bukan berarti kita pasrah tanpa usaha ataupun malas. Santosa adalah benteng mental kita agar tidak diperbudak oleh keinginan atau kama yang tanpa batas. Mengejar kemajuan duniawi itu boleh, bahkan wajib untuk menyambung hidup. Namun, jika hal itu tidak didasari dengan rasa syukur, maka sebanyak apapun harta, hati kita akan tetap merasa haus tanpa rasa puas. Terdapat kutipan sloka suci dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 70, disebutkan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Bagaikan samudra yang tetap tenang meskipun air sungai-sungai terus mengalir masuk ke dalamnya. Demikian pula seseorang yang tetap teguh dan tenang di tengah-tengah arus keinginan yang masuk ke dalam pikirannya. Dialah yang akan mencapai kedamaian dan bukan orang yang mengejar keinginan itu. Kutipan sloka ini dapat menjadi sebuah renungan untuk kita semua. Mari kita meluangkan waktu sejenak di tengah aktivitas kita pada saat ini untuk bertanya pada diri kita, berapa kali dalam sehari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan kita. Berapa kali kita tersenyum tulus melihat keluarga kita. Kedamaian itu ternyata begitu sederhana. Ia tidak terletak pada apa yang ada di genggaman tangan, melainkan pada apa yang ada di dalam hati kita. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana pada hari ini, mari kita bawa satu pesan kecil ini ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Mulailah hari dengan bekerja keras, tetapi tutuplah hari dengan bersyukur. Ketika hati kita santosa, maka damai akan selalu menyertai langkah kita. Demikian Dharma Wacana hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Kesempurnaan hanya milik Ide Sang Yang Widiwasa.
dan kekurangan adalah tempatnya kita sebagai manusia untuk belajar. Terima kasih, dan saya tutup dengan menghaturkan paramasa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, Mimbar Agama telah kami hadirkan sejak pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini sudah menunjukkan pukul 20.03 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan berbagi informasi, beragam informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami dengan beberapa aktivitas di malam ini juga untuk Anda yang menjalankannya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Untuk Anda yang tetap terus atau hati bersama kami juga, semoga dapat menambah wawasan pengetahuan semuanya lewat beragam informasi yang terus hadir menemani Anda bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura sesaat lagi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, sekilas informasi pendengar untuk kebersamaan ini terkait kekerasan yang terjadi di Intan Jaya. Ada 3.000 warga mengungsi ke Sugapa. Selengkapnya kami lansir di rri.co.id Jayapura, di mana kekerasan di distrik Sugapa dan Hitadipa menyebabkan sekitar 3.000 warga mengungsi. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz B. Ramandei menyampaikan hal itu dalam keterangan persnya di Jayapura Senin 20 Juli 2026. Fritz mengatakan pengungsian berlangsung sejak Mei hingga Juli 2026 akibat rangkaian kekerasan di Intan Jaya. Data itu diperoleh Komnas HAM dari Tim Penanganan Konflik Pemda Intan Jaya. Warga yang mengungsi berasal dari Kampung Danggua, Mbamogo, Suali dan Tausiga di distrik Agisiga, serta Kampung Balamai, Dong dan Ngumba dan sekitarnya di distrik Hitadipa. Sebagai pengungsi, kata Fritz, sudah kembali ke kampung. Sebagian ya pengungsi, kata Fritz, sudah kembali ke kampung, sedangkan sebagian besar masih bertahan di posko pengungsian di kota Sugapa. Warga menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa keputusan meninggalkan kampung dipengaruhi rasa takut dan trauma serta kekhawatiran kekerasan serupa terulang. Fritz menyampaikan Komnas HAM merekomendasikan Kementerian Sosial dan Gubernur Papua Tengah segera menyalurkan bantuan logistik, sosial, kesehatan, dan risiko sosial. Bantuan itu diprioritaskan bagi pengungsi, korban kekerasan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pendengar, kata Fritz, Komnas HAM meminta Gubernur Papua Tengah melakukan pendataan resmi terhadap warga terdampak dan pengungsian. Pendataan itu mencakup jumlah kepala keluarga, kelompok rentan, lokasi pengungsian, serta kebutuhan pemulihan jangka pendek dan menengah. Rekomendasi ini disampaikan bersamaan dengan temuan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus kematian Okto Tigau

Ya, Saudara Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Jayapura menemukan kosmetik ilegal mengandung merkuri masih beredar di Papua. Temuan itu muncul selama pengawasan intensif BPOM pada semester 1 2026. Kepala BPOM di Jayapura, Herianto Baan, ini mengatakan kosmetik ini berbahaya dan itu ditemukan beredar di kota Jayapura hingga wilayah pegunungan. Ditemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di baik di kota Jayapura maupun wilayah pegunungan, produk tersebut umumnya tidak memiliki nomor izin edar dan masih dipasarkan karena permintaan masyarakat cukup tinggi serta harganya relatif lebih murah. BPOM menemukan 3 item kosmetik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri sebanyak 7 kemasan. Nilai ekonomi temuan tersebut sekitar Rp179.000. Kandungan berbahaya ini menjadi perhatian utama karena berisiko langsung terhadap kesehatan kulit dan organ tubuh penggunanya. Selama intensifikasi pengawasan, BPOM memeriksa 5 distributor kosmetik dan seluruh dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Bahkan petugas turut mengamankan 28 item kosmetik tanpa izin edar sebanyak 314 kemasan dengan nilai ekonomi sekitar Rp34,19 juta. BPOM juga menemukan 48 item kosmetik kadaluarsa sebanyak 437 kemasan dengan nilai ekonomi sekitar Rp9,7 juta. Pengawasan

laboratorium turut menunjukkan masih adanya persoalan pada kosmetik yang beredar. Dari 224 sampel kosmetik selesai diuji, sebanyak 94 sampel tidak memiliki ketentuan penandaan, sedangkan 130 sampel memenuhi syarat. Herianto mengimbau masyarakat membeli obat dan kosmetik hanya di sarana resmi. Ia meminta masyarakat menerapkan prinsip cek klik, yaitu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan produk. Nah, tentu ini menjadi warning ya. Ini biasanya wanita ya, yang biasanya ingin ya tampil berbeda dengan menggunakan kosmetik, jadi harus berhati-hati saat ini karena banyak beredar ya kosmetik bermerkuri yang beredar, dan ini ternyata banyak juga ya. Nah, ini menjadi perhatian tentunya untuk anak-anak cewek kita, anak-anak perempuan kita ya, jangan ya memilih kosmetik yang tidak mengandung ya tidak memiliki izin edar ya, bahkan juga mengandung merkuri yang cukup tinggi ya, walaupun mungkin mahal-mahal ya, sesuai lah ya. Merawat diri itu mahal kata orang ya. Nah, ini menjadi perhatian tentunya untuk kita semuanya yang di Kota Jayapura dan di beberapa wilayah sekitarnya, karena ini juga sampai di wilayah pegunungan juga penyebaran ini. Jadi kita harus berhati-hati untuk mengkonsumsi atau ingin tampil berbeda dengan menggunakan kosmetik. Informasi ini dari rri.co.id, kami lansir rri.co.id Jayapura. Dan terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara untuk kami.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Iya, pendengar di manapun Anda berada ya. Kalau tadi dari rri.co.id Jayapura, nah kita beralih ke rri.co.id Jakarta, di mana lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia RRI menggelar closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 sekaligus ajang apresiasi kepada seluruh tim pelaksana. Acara dihadiri Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran direksi, Kepala Satuan Kerja, komentator, reporter, bahkan perwakilan RRI daerah juga mengikuti kegiatan tersebut. Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam mengapresiasi seluruh tim yang mendukung penyelenggaraan program Pesta Bola Dunia 2026. Menurutnya keberhasilan siaran tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh insan RRI. Mistam mengatakan persiapan siaran telah dilakukan jauh sebelum pertandingan dimulai. Seluruh jaringan RRI di pusat maupun daerah ikut mengawal perkembangan Pesta Bola 2026. Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doki menyampaikan kolaborasi seluruh satuan kerja menjadi kekuatan utama program tersebut, dan menurutnya siaran olahraga RRI menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia mengatakan manfaat siaran tidak hanya dirasakan pencinta sepak bola, penyandang disabilitas netra, hingga masyarakat di pedesaan juga memanfaatkan layanan tersebut. Pada kesempatan tersebut, pendengar RRI juga menyerahkan penghargaan kepada para komentator yang berkontribusi selama penyelenggaraan siaran. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas dan jajaran pimpinan RRI. Closing ceremony menjadi penutup rangkaian Pesta Bola 2026 yang disiarkan RRI selama lebih dari satu bulan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi penyelenggaraan siaran olahraga berikutnya. Sekelas informasi pendengar terkait di mana siaran Piala Dunia ya 2026 telah selesai, RRI juga telah menutup rangkaian kegiatan tersebut, dan tentunya kita berjumpa lagi di Piala Dunia 2000 selanjutnya 2030 ya kayaknya ini. Nah, nanti kita, tapi yang pastinya setiap berbagai olahraga dunia ya yang biasanya hadir di dalam setiap tahun itu akan tetap disiarkan oleh RRI. Dan makanya tidak heran setiap informasi berita olahraga tetap terus hadir tentunya menemani Anda di setiap pukul 13 waktu Indonesia Timur ya di jam 1 siang ya. Nah, itulah sekilas informasi di mana RRI tutup rangkaian Pesta Bola 2026 lewat closing ceremony yang dilaksanakan pada Selasa 21 Juli 2026.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Baik, benar dimanapun saja Anda berada, ada satu informasi duka yang baru saja kami terima. Kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk kebersamaan kita di malam ini.

Saudara pendengar, satu informasi duka yang baru saja kami terima. Satu informasi duka ini dari Bapak Dr. Andes Hans Hoa Iriu, MSI. Berita duka ini ditujukan kepada Ondoa Vioe Alvin Yoe, Kepala Suku Sibi Bernardus Sibi, Kepala Suku Yoe Enfradus Yoe, Kepala Suku Hai Silas Hai, Kepala Suku Soro Hengki Soro, keluarga besar Sibi di Kampung Kayu Pulung, keluarga besar masyarakat Tobati Engkros di Port Mumbai, keluarga besar 17 Cendrawasi di Jayapura, Handi Tolan, teman-teman sekeluarga sahabat dimanapun berada. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia adik, mama, kakak atau teman-teman terkasih, bapak terkasih, ya ibu terkasih, Letda Har Purnawirawan Nelly Iriu. Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 pukul 9.15 menit waktu Indonesia Timur, di rumah kediaman belakang kantor PT UN Wena dalam usia 66 tahun. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 di TPU Buper Wena. Demikian berita duka ini disampaikan. Dan untuk Anda yang mengetahui beberapa nama keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, kami sangat berharap untuk dapat diteruskan atau disampaikan berita duka ini. Atas bantuan Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh pelanggaran undang ITE, misalnya gitu kan. Ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan perbankan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada terus ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SK

0: kepada semua fraksi, apakah
1: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
0: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
2: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
1: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
4: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
5: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
4: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
6: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
5: Melalui ratifikasi tersebut,

0: Pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
2: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
3: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi betul.
2: Jatah bulanan.
3: Jatah bulanan.
2: Ya.
3: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
2: Untuk bantuan?
3: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
3: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
2: Orlando.
3: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
2: 3M,
3: baik. BC2, Bang Rizal.
2: 2M,
3: baik. BC3, Sisprian.
2: 1M,
3: baik.
4: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
5: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
6: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
7: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatakan menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
6: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
7: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
6: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
8: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
9: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
8: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
10: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
8: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hello darling.
1: Iya pendengar, baru saja Warta Berita bersama 23 Jakarta telah kita ikuti bersama. Tiba saatnya Anda kembali bersama kami di Pro Satu Ray Jayapura yang mengudara menemani Anda di suasana malam, di suasana saat Anda berkumpul bersama keluarga tercinta mungkin di saat ini. Dan beberapa musisi-musisi mancanegara tanah air akan hadir untuk menemani kita semua sejenak hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat mini drama yang akan mengudara tentunya untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita, tetap terus bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara

Saudara, malam selalu menjadi momen yang istimewa setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas. Mulai dari pagi, siang, hingga sore hari. Kini saatnya tentunya Anda dapat menikmati suasana yang lebih tenang. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu yang terbaik untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, berbagi cerita, tawa, dan rasa syukur atas hari yang telah dilalui. Namun di luar sana masih banyak ya saudara-saudara kita yang tetap berjuang mencari rezeki. Ada yang masih berada di jalan menjaga toko, bahkan bertugas di rumah sakit, mengemudikan kendaraan, hingga bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, semoga setiap langkah dan usaha yang tentunya Anda lakukan malam ini senantiasa diberikan kemudahan, keselamatan, bahkan keberkahan. Di mana saat ini kurang lebih 19 menit lagi mini drama akan mengudara tentunya untuk Anda di dalam kebersamaan kita di malam ini.

Ya, sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Timur, mini drama dengan judul Sahabat, produksi RRI Padang, akan kita dengarkan bersama untuk saat ini. Selamat mendengarkan.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra! Eh!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya.
2: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu, Bu.
2: Kenapa? Ayo, coba telepon.
1: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
2: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
2: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Dan semoga malam ini tentunya membawa ketenangan, kehangatan untuk kebersamaan kita ya. Dan menjadi waktu yang indah untuk melepas lelah. Dan terima kasih telah memilih kami sebagai teman perjalanan dan teman beristirahat Anda di malam ini. Nanti saat lagi tentunya Anda tetap terus setia bersama kami. Kami buka jalur untuk kebersamaan kita nanti sesaat lagi.

0: di sini.
1: Iya, pendengar, sekilas informasi tentunya untuk kebersamaan ini. Esok hari adalah momen spesial untuk kebersamaan kita ya, di mana RRI Jayapura akan diresmikan karena kami masuk di gedung yang baru ini, dan rencananya untuk peresmian untuk gedung baru ini dilaksanakan pada esok hari ya, sekitar pukul 10 ya, mungkin pukul 9 mungkin ya. Ya, di antara ya, yang jelas di pukul 9 sampai acara selesai. Dan sekilas informasi di mana pimpinan tertinggi RRI hadir yang akan meresmikan secara langsung. Dirut utama kami pun juga hadir, telah tiba bersama dengan Dewas dan beberapa kepala LPP RRI Sekorwil 1, Nusantara 1. Dan juga tentunya banyak teman-teman kita ya yang hadir juga ya, terutama juga para fans. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga. Dan setahu saya para fans juga ya lagi sibuk untuk mempersiapkan kegiatan juga besok bersama-sama kami. Ada Bunda Asnece, apa kabar Bunda? Luar biasa malam hari ini masih saja bersama dengan Putra Lembah Bailem yang juga hadir ya, dan mungkin lagi menunggu teman-teman lain juga untuk bisa ya, untuk orang bilang nyimpan-nyimpan sedikit bersih-bersih sedikit untuk ruangan mereka yang juga mereka akan gunakan. Nah, tentunya untuk para fans juga ya bisa hadir pastinya untuk kesama-sama kita menyaksikan gedung ini untuk diresmikan dan juga dihadiri oleh Dewas dan juga para tamu undangan pastinya ya, ya pemerintah kota dan juga provinsi rencananya juga akan hadir bersama-sama kita semuanya. Nah, untuk Anda yang nantinya ingin hadir ya, apalagi para pendengar setiap prosoter RRI Jayapura, silakan hadir, bisa untuk bergabung, bisa untuk sama-sama menyaksikan peresmian gedung baru. Dan gedung baru ini telah selesai dikerjakan, dan sebenarnya gedung yang dulu itu karena akibat gempa bumi yang terjadi dan berkali-kali, sehingga gedung utama kami yang biasanya kami gunakan itu mengalami keretakan, mengalami kerusakan yang sangat cukup membahayakan pastinya bagi para pekerja, bagi teman-teman yang menjalankan tugas setiap harinya. Sehingga direncanakanlah pembangunan selama setahun ya, dan akhirnya ini pada esok hari ya akan diresmikan. Dan sebelumnya kami menggunakan gedung lama ya untuk menyiarkan berbagai program-program acara. Nah, untuk Anda yang di malam hari ini sambil mendengarkan siaran kami, semoga saja tentunya untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami dapat menikmati suasana malam dengan terhibur beberapa musisi-musisi tanah air yang menemani Anda. Ruang rindu di mana dikemas tentunya untuk mengobati rasa rindu lewat beberapa lagu yang hadir. Ada Ria Resti Fauzi, Vina Panuwinata, Aku Patut Membenci, ya Tere, ya. Ada Kus Plus, Manis dan Sayang, ada Deloitte juga, Diam-Diam Jatuh Cinta, sama siapa? God Bless juga ada, Rumah Kita, Bib, Kita Bisa, Diana Nasution, Hapuslah Sudah, Layu di Ujung Senja, Black Brothers, dan ada satu lagu di Bagindas, ya. Tak Seindah Malam Kemarin, Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju, The Sister, Ku Sedang Jatuh Cinta, Endang Estorina, Cinta Jangan Dibeli. Nah, ini lagu-lagu yang tentunya kiranya dapat mengobati rasa rindu Anda di malam ini. Iya, dan tentunya selamat datang ya untuk Direktur Utama Entrasmo, Bapak Yasin Entrasmo yang tiba tadi pagi, yang akan meresmikan gedung ini. Dan tentu juga ada kegiatan pembukaan UKWR, uji kompetensi wartawan radio pendengar, pada esok hari ya, sekaligus meresmikan. Dan kegiatan UKWR ini teman-teman kita rata-rata semuanya di Pro 1 ini ini akan menjalankan uji kompetensi wartawan radio pada esok hari. Doakan ya semua kita lulus nantinya. Ya, ada Kakak Weli, ada Sofi, ada Kakak Ida, ada Siti Ramawati. Ini kita semualah mengikuti untuk ujian pada esok hari. Doakan agar kami lulus dan sehat-sehat menjalankan kegiatan kami, agar kami nantinya ke depan jauh lebih profesional untuk menghadirkan beragam-beragam program-program acara yang tetap terus kami siarkan untuk Anda. Dan kegiatan UKWR akan dilaksanakan hingga hari Sabtu ya, karena ada dua gelombang. Bukan hanya kami juga pendengar, bahwa kegiatan UKWR juga itu diikuti oleh beberapa LPPR RI Korwil Nusantara 1 ya. Itu ada beberapa teman-teman kita juga di sana, dan ada beberapa Kepsta juga yang hadir juga pada esok hari peresmian, bahkan di kegiatan UKWR sebagai pembina pastinya ya, sebagai penguji bahkan mungkin. Ya, ada Pak Dewas kita, Pak Endriman Butar-Butar, tidak asing tentunya untuk Anda. Ada Pak Tovan juga, reporter pemberitaan kita ya. Beliau juga ini sudah menjadi kepala LPPR RI juga. Ya, begitu juga ada Dirut Layanan Usaha LPU Pak Yonas ya, apa kabar? Mungkin Anda tidak asing dengan nama Pak Yonas, karena memang beliau ya itu pernah menjabat juga di seputaran Papua. Korwil Nusantara 1. Ini juga besok hadir ya. Nah, ada juga Ibu ya Dewas juga ya. Ya akan hadir untuk esok hari. Wah, ada yang mau gabung nih. Iya, mungkin mau bertanya untuk kegiatan besok. Ya silakan tentunya. Di acara Ruang Rindu ini. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana ini?
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dari Bunda Ima di Maumere, Bang.
1: Bunda Ima di Maumere, selamat malam. Iya, apa kabar di sana?
0: Selamat malam. Kabar baik, dan cuaca malam ini ada angin
1: sepoi-sepoi.
0: Iya, bukan cuma angin sepoi-sepoi, tapi angin kencang.
1: Hah? Lagi hujan atau gimana ini? Atau di pinggir laut?
0: Salam kenal dulu dengan
1: Bunda.
0: Dengan siapa, Kak?
1: Ini dengan Bung Agus ini. Ini dengan Bunda siapa?
0: Bunda Ima, Bang.
1: Oh, Bunda Ima. Baik-baik, Bunda
0: ya,
1: Ima.
0: Ya, sudah berapa kali gabung.
1: Terima kasih pastinya, Bunda Ima. Saya kiranya di Jayapura. Kalau di Jayapura bisa
0: salam
1: datang.
0: Salam kenal besok. Ya, Bung. Bung siapa dulu tadi?
1: Bung Agus.
0: Bung Agus?
1: Iya, iya, Bung Agus.
0: Oh iya, salam kenal ya.
1: Baik, Bunda Ima.
0: Sehat. Ada request lagu atau ada, cuman salam-salam nih?
1: Ini bisa, kita siapkan lagu dah spesial malam ini.
0: Oh, coba.
1: Iya, kita spesial malam ini ya. Untuk
0: lagu apa dong?
1: Di sini ada Manis dan Sayangku plus Deloitte, Diam-Diam Jatuh Cinta. Ada Diana Nasution, Hapuslah Sudah. Black Brothers, Layu di Ujung Senja. Jamal Mirdad juga ada.
0: Deloitte tadi ada, Bung.
1: Diam-Diam Jatuh Cinta, asik.
0: Tapi itu kan hanya sekedar lagu ya.
1: Mengingat judul zaman-zaman lagu, dahulu ini ya.
0: Diam-diam jatuh cinta ini sama orang yang menyiar. Bercanda ya, Bung. Yang ambil apa ya, ambil hati hanya bercanda.
1: Apalagi
0: aja
1: mau istirahat begini ini. Kita
0: itu
1: harus.
0: Itu dia, baru angin lagi di sini, Bung Agus.
1: Oh gitu. Baik-baik.
0: Asli ya. Atau pendatang?
1: Ya, dari Sulawesi Tengah kalau saya, dari Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah di mana?
1: Di wilayah Tuli-Tuli.
0: Deh. Salam kenal, Bunda dari Lubuk Banggai, Kabupaten.
1: Aduh,
0: Sulawesi
1: juga.
0: Tengah.
1: Aduh.
0: Ah, kalau ya, teman ya. Radio itu biasa di apa di Fak-Fak atau di Boven itu Bung Angki. Bang Angki itu dari Toli-Toli juga sama Bunda Natalia.
1: Dari Boven
0: itu Toli-Toli. Iya,
1: saya baru tahu itu, sampaikan salam saya. Mungkin.
0: Oh iya.
1: Itu apa penyiar atau pendengar?
0: Bang Angki itu biasa di RRI ND, selamanya ketemu Bunda.
1: Hmm, Bang Angki.
0: Iya.
1: Iya. Oh. Tali itu kecil. Tali
0: kota ya?
1: Iya, kecil tali itu. Biasanya bisa kayak saling kenal kalau komplek.
0: Iya, tapi
1: ya.
0: Banyak cengkeh.
1: Oh iya. Kalau itu ya enggak usah ditanya lah.
0: Memang lahir di minta maaf ya buat pendengar, tapi boleh bertanya dulu. Memang lahir di Toli-Toli atau
1: saya di Mado lahirnya.
0: Oh iya, oh soalnya enggak guna.
1: Saya di Mado.
0: Tapi kalau bapak mama orang Toli-Toli?
1: Bapak mama saya orang Bapak mama saya orang campur-campur sudah, Manado sama Garut.
0: Oh iya, berarti itu bubur Manado deh.
1: Iya, betul. Jadi tinutuan, bubur Manado.
0: Iya, bubur Manado tinutuan tuh, makan dendabu-dabu.
1: Oh, iya.
0: Okay. Kalau Bunda di Sulawesi Tengah, Luk Banggai kabupatennya.
1: Jauh juga itu, masih jauh itu.
0: Iya, masih jauh. Kalau lu ke Palu satu malam, masih ke Toli-Toli lagi satu malam.
1: Betul.
0: Okay. Salam-salam dulu ya.
1: Ya.
0: Nanti kasihan ada yang bergabung terhalang.
1: Okay, baik.
0: Semoga ketemu lagi baru bersambung.
1: Siap.
0: Ceritanya.
1: Terima kasih pastinya.
0: Salam pertamanya masih. Tentu buat Bung Agus ya bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Salam bahagia bersama keluarga ya, semoga Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Terus ada Bang Angki di Toli-Toli, ada Bunda Natalia juga di Toli-Toli. Terus ada Bang Nasrun di Palu. Ada Putra Tengah di Fak-Fak, ada Bunda Wigati. Dan semua saja yang lebih spesial teman-teman yang ada di Jayapura ya, ada Bang Kevin di Hamadi Gunung, ada Kak Minggus juga di Jayapura. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Agus, terima kasih, selamat malam. Bunda kembalikan di studio, dadah.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, di sini spesial ya teman-teman, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan. Untuk Anda yang mungkin belum bisa beristirahat mungkin tentunya bisa bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Agus.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan saya di jantung hati, jantung kota.
1: Siapa ya, saya lupa ya suara.
2: Hingga merah.
1: Oh, Bung Terry. Apa kabar, Bung?
2: Baik,
1: Bung. Sehat-sehat?
2: Sehat.
1: Puji Tuhan, sehat-sehat nih orang tua ini. Memang saya lihat di postingan memang semangat ya. Rajin posting juga ini.
2: Dulu di tempat jadi kerjanya cuma itu.
1: Hah?
2: Dulu di tempat. Jadi kerjanya cuma itu.
1: Kalau
2: pergi-pergi ya baru kerjanya jalan.
1: Iya. Kalau ada waktu besok Bung jangan lupa mampir di sini Bung. Kalau ada waktu.
2: Kapan ya?
1: Besok tuh teman-teman ini ada persiapan juga ini. Teman-teman juga fans kita ada Bunda Asnece dan teman-teman lainnya.
2: Oh, tadi saya di situ.
1: Oh, tadi ada datang justru nggak ketemu di mana? Ya? Oh, pagi.
2: Pagi sampai jam 12.
1: Oh, pagi.
2: Menjelang.
1: Oh, saya sudah ada tadi jam-jam pagi juga sih saya. Sorry, saya jam 1 baru tiba.
2: Iya, kita habis acara Maksioma. Habis Maksioma kita bergeser makan siang tadi di sana juga.
1: Baik.
2: Studio lama.
1: Ini masih ada, masih teman-teman juga masih untuk kegiatan besok juga mereka ini.
2: Iya, tadi saya bergeser pulang karena ada ibadah.
1: Oh, ibadah
2: di rumah.
1: Baik. Pokoknya yang penting sehat-sehat lah kita-kita ini.
2: Iya. Mudah-mudahan besok aku hadir lah.
1: Iya. cuaca mudah-mudahan juga bagus ini. Kayaknya mau hujan nih. Iya. Angin kelihatan angin ini mendung. Aduh.
2: Cuaca Jayapura makin hari makin panas.
1: Iya.
2: Tapi orangnya makin dingin.
1: Iya iya iya.
2: Yang panas itu orangnya di gunung sana. Ini pesan lagu nggak?
1: Bisa ini, ada beberapa lagu-lagu. Ada Ria Resti, Vina Panuwinata, Kus Plus, God Bless. Ada Diana Nasution. Ada Black Brothers juga.
2: Diana Nasution, judul lagunya apa itu?
1: Diana Nasution di sini, Hapuslah Sudah.
2: Ah, itu dia.
1: Hapuslah okay, baik. Sudah. Boom. Baik, baik.
2: Salam buat mereka yang lagi persiapan untuk besok hari. Karyawan-karyawati juga yang masih ada di sana, punya tanggung jawab yang besar. Nah, terus ada emergency. Kalau ada waktu nanti kan dapat kalau juga ya buat vlog.
1: Iya. Baik, Bu.
2: Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Benar.
2: Bu Agus.
1: Baik, baik.
2: Cuaca lagi panas nih, jadi saya permisi dulu.
1: Oke, baik.
2: Nanti ada yang panas hati lagi dengan gue, wah Bung Kira dan Bung Agus. Cerita lama seperti tadi, Mbak siapa lagi dari mana itu. Baik, terima kasih jalurnya. Baik,
1: terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, Bung Terry sudah mampir ya bersama kita. Ya kangen juga sih sebenarnya ya, lama tidak dengar suara-suara yang biasanya hadir ya. Dan semoga saja Anda terhibur untuk dua lagu, ada Deloitte dan juga Diana Nasution mengudara untuk kebersamaan ini.

0: Iya ya, dua lagu yang telah hadir menemani kita semuanya pukul 22 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih 15 menit kebersamaan ini rangkaian acara kita tinggal satu nantinya, yaitu Jazz Music ya, akan mengudara di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Bung Kabur Supriyori yang saat ini juga tengah sibuk ya bersama teman-teman juga. Ya, semoga dapat berjalan untuk kegiatan ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Begitu pula juga untuk teman-teman lainnya yang saat ini berada di RRI untuk kegiatan pada esok hari. Di ujung telepon ada yang mau gabung nih. Halo. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Bro.
0: Iya, selamat malam. Nah, ini orang tadi katanya hadir katanya. Ada datang tadi kita dengar.
1: Tadi sempat hadir, tapi tunggu lama.
0: Wah.
1: Bisa kembali.
0: Datang tadi jam berapa?
1: Oh, datang dari jam 11 itu saya sudah di studio sampai jam 1 baru saya pulang. Bukan jam 1, setengah 2, Pak, begitu ya.
0: Ih, saya kayaknya sudah ada tadi jam 1 ya. Nah, iya. Ketemu ya. Waduh. Saya kiranya kita bisa ketemu ini. Tapi ada sehat-sehat ya. Sehat-sehat toh. Berarti besok bisa hadir toh.
1: Iya, maksudnya semua cerita lama tapi pusat terbatas.
0: Iya, betul. Lagu apa? Ada di sini. Kus Plus, ada Black Brothers, ada Endang Estorina. Ada
1: Black Brothers sudah.
0: Jalma Mirdad.
1: Harus ya.
0: Black Brothers, baik.
1: Oke, baik. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke. Ya, kesehatan Luna Maya. Sampai berjumpa pada esok hari ya.
1: Iya. Oke, baik. Dadah.
0: Baik. Malam. Ada lagi. Iya, silakan tentunya untuk kebersamaan ini masih ada waktu ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ina.
0: Dengan siapa?
2: Ina.
0: Ina di?
2: Di Kota Raja.
0: Oh, di Kota Raja. Apa kabar orang Kota Raja?
2: Baik aja.
0: Sehat-sehat selalu. Luar biasa. Baik.
2: Nah. Halo, Bang.
0: Ya?
2: Request lagu atau kamu?
0: Ada lagu yang tersedia di sini, Vina Panduwinata, Kus Plus, ada Jamal Mirdad, ada Endang Estorina, ada The Sister.
2: Lagu ini Kus Plus ya?
0: Ya, Kus Plus.
2: Lagu untuk ayah.
0: Baik. Untuk ayah, rindu ayah ini berarti ini.
2: Ya.
0: Oke, bunda siap nanti nih.
2: Terima kasih ya.
0: Akan, ya terima kasih Mbak Ina sudah gabung bersama kami juga ya. Nah, ini kalau saya hitung waktu ini kayaknya satu penelpon lagi nih karena kita juga sesuaikan durasi dengan ya lagu yang akan mengudara. Ya. Namun yang jelas terima kasih untuk Anda yang tetap terus stay bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura ya. Yang tentunya di malam hari ini hadir untuk menemani Anda. Dan sudah tiga lagu ini untuk kebersamaan kita, ada Black Brothers, Kus Plus, dan juga ada satu lagu dengan judul Ayah. Kita akan tuntaskan untuk kebersamaan kita ya, acara Ruang Rindu ini. Dan sesaat lagi Jazz Music akan menemani kita semuanya di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, lagu bersama Vina Panuwinata, Biru, menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur saat ini. Jazz Musik akan mengudara untuk kebersamaan kita hingga tuntas nantinya, di mana musisi-musisi mancanegara hadir untuk menemani suasana istirahat Anda. Semoga lebih nyenyak, semoga ada damai sejahtera dengan penuh sukacita pastinya. Anda beristirahat di malam hari ini, mengingat besok juga akan melanjutkan berbagai pekerjaan di sejak mulai pagi pastinya. Dan Jazz Musik ini akan hadir untuk menemani kita semuanya hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar di manapun Anda berada. Koko Kronotomo, Mayumi Itsuma menjadi lagu terakhir untuk kebersamaan kita di malam hari ini lewat jazz musik yang menutup serangkaian acara untuk edisi hari ini. Dan tentunya kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, kembali hadir untuk edisi hari Rabu, tepatnya di tanggal 22 Juli 2026. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, salve. Baik, untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, bersama penyiar Anda, saya Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang, kebersamaan saya dengan Anda, dengan rekan saya Wana yang masih tetap setia menemani Anda sampai saat ini. Baik pendengar, kami akan hadir untuk edisi pagi ini, edisi tanggal 22 Juli 2026 bertepatan dengan momen spesial peresmian kantor LPPR RI Jayapura yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami akan hadir juga dengan program-program acara yang siap kami hadirkan, di antaranya nuansa-nuansa religi Buddha, kemudian informasi-informasi yang terus hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Patroli udara dan informasi arus lalu lintas yang tentunya akan mewarnai kebersamaan kita, dan juga informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura yang akan hadir juga pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Namo Buddhaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita sekalian. Kita masuk pada mimbar agama Buddha, menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam ajaran Buddha, kita diingatkan bahwa ketenangan yang sejati bukanlah sesuatu yang kita cari di luar sana. Ia bukan berada di puncak gunung yang sepi, bukan pula di dalam hutan yang sunyi. Ketenangan adalah sebuah ruang yang perlu kita bangun di dalam batin kita sendiri. Saudara pendengar yang berbahagia, mengapa batin kita seringkali sulit tenang? Sang Buddha mengibaratkan batin kita seperti sebuah kolam air. Jika airnya terus-menerus diaduk dan dilempari batu, maka lumpur akan naik dan air menjadi keruh. Kita tidak bisa melihat dasar kolam itu dengan jelas. Batu-batu yang mengaduk batin kita adalah keinginan yang berlebihan, kemarahan, dan ketakutan. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada, dan terlalu kuat menggenggam apa yang sudah hilang. Inilah yang membuat batin kita selalu berombak. Ketenangan batin, atau dalam bahasa Pali disebut pasadi, adalah kondisi di mana ombak pikiran itu mulai mereda. Bukan berarti pikirannya hilang, tetapi pikiran itu tidak lagi menguasai kita. Lalu, bagaimana cara menghadirkan ketenangan ini di tengah kesibukan kita? Sang Buddha memberikan alat yang sangat sederhana namun sangat sakti, yaitu sati atau perhatian penuh. Cobalah sesaat saja di sela aktivitas Anda hari ini untuk kembali ke saat ini. Sadarilah nafas. Nafas adalah jangkar bagi batin. Saat Anda merasa cemas, sadarilah nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan tubuh dan pikiran Anda. Kemudian lepaskan penilaian. Seringkali kita gelisah karena kita terus menilai situasi sebagai buruk atau sial. Cobalah untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Jika ada masalah, hadapi. Jika tidak bisa diubah saat ini, relakan. Yang terakhir adalah hadir untuk utuh. Saat Anda sedang minum, minumlah dengan sadar. Saat sedang berjalan, berjalanlah dengan sadar. Inilah meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara pendengar yang berbahagia, batin yang tenang adalah modal utama untuk kebijaksanaan. Ibarat air kolam yang tadi sudah tenang, lumpurnya akan mengendap ke bawah dan airnya menjadi sangat jernih. Saat itulah kita bisa melihat dasar kolam dengan jelas. Dengan batin yang tenang, kita bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Kita tidak akan mudah meledak saat marah, dan tidak akan mudah putus asa saat jatuh. Orang yang memiliki ketenangan batin adalah orang yang paling kaya, karena ia tidak lagi dijajah oleh keinginannya sendiri. Sebagai penutup renungan hari ini, mari kita ingat satu hal. Ketenangan batin bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan hidup. Ia adalah rumah tempat kita pulang setiap kali dunia terasa melelahkan. Semoga melalui perenungan singkat ini, batin kita semua menjadi lebih teduh, lebih sabar, dan lebih damai. Mari kita sebarkan ketenangan ini kepada orang-orang di sekitar kita melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Meminta Sangkapura 23 Jayapura, dan kita masih dengan menikmati senandung religi Buddha. Selepas program Buddha, kami hadirkan dalam suasana pagi hari di edisi tanggal 22 Juli 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menikmati aktivitas pagi. Salam sehat, dan dengan matahari yang sudah mulai tampak di ujung timur Indonesia, Anda bisa melihat betapa indahnya sunrise di pagi hari ini.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus menemani Anda dan mengantarkan kita menuju ke pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadir bersama Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa dengarkan siaran Warta Berita Fajar Papua bersama frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Anda juga bisa memantau siaran kami untuk audio video di Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kami hadir untuk menemani kebersamaan kita di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Baik, saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Buddha yang sudah hadir menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari, dan 5 menit lagi pendengar kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kami akan menghadirkan Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya RSUP Jayapura perkuat penanganan pasien malaria, HIV, dan TBC. Imigrasi Jayapura perluas layanan jemput bola pembuatan paspor. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, dan inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. RSUP Jayapura perkuat penanganan pasien malaria, HIV, dan TBC melalui layanan rujukan terpadu. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien dengan penyakit infeksi prioritas, khususnya pada kasus malaria, HIV/AIDS, dan juga TBC. Sebagai rumah sakit rujukan tipe B, RSUP Jayapura menangani berbagai kasus yang membutuhkan pelayanan spesialistik, terutama pasien dengan komplikasi atau kondisi yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit tipe C dan D. Dalam keterangannya, Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamaso, menjelaskan penanganan ketiga penyakit tersebut dilakukan melalui sistem rujukan berjenjang serta berkolaborasi dengan puskesmas dan juga dinas kesehatan. Untuk penanganan pasien malaria, sebagian besar sudah dapat ditangani di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit tipe C dan D. Namun untuk pasien dengan kondisi khusus yang membutuhkan penanganan intensif akibat komplikasi penyakit, mereka dapat dirujuk ke RSUP Jayapura, termasuk apabila kapasitas ruang rawat inap di puskesmas maupun di rumah sakit tipe C dan D telah penuh. Dijelaskan Dr. Petronella Risamaso, hingga saat ini RSUP Jayapura telah menangani lebih dari 228 pasien malaria. Seluruh pasien yang telah menyelesaikan perawatan dipastikan pulang dalam kondisi negatif malaria setelah melalui pemeriksaan laboratorium.
3: Untuk malaria ada 228 pasien yang kita tangani di sini dan pulang negatif. Artinya dengan pasti kita bilang sembuh. Secara fisiknya sembuh, parasitnya juga hilang di dalam badannya. Karena kita periksa sebelum pasien pulang. Pada saat dia perlu penanganan intensif di kami, kami lakukan. Setelah itu kita kembalikan lagi ke puskesmas untuk lanjut terapi di sana agar...
2: Sementara itu, untuk penanganan pasien dengan HIV, RSUP Jayapura juga memberlakukan hal yang sama, yaitu kepada pasien yang membutuhkan perawatan spesifik sebelum kembali melanjutkan terapi di fasilitas kesehatan terdekat. Saat ini ada sejumlah pasien HIV/AIDS yang masih menjalani terapi antiretroviral atau ARV dengan pengawasan bersama dengan puskesmas dan juga dinas kesehatan. Adapun pasien HIV/AIDS tersebut dapat menjalani kehidupan normal selama mereka rutin menjalani terapi.
3: HIV, meskipun punya virus di dalam badan, tetapi dia bisa melaksanakan seluruh aktivitas seperti orang lain dan sehat. Nah, itu meskipun punya virus di dalam badan. Jadi, mau kita bilang sembuh, kalau sembuh itu harusnya dari ada virusnya sampai tidak ada. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, dia tetap menjadi pembawa virusnya, tetapi dia kondisi dalam keadaan yang sehat, bisa melaksanakan aktivitas. Kemudian untuk HIV, masih ada 4 yang on ARV, dan itu kita kerjasama dengan puskesmas dan dinas kesehatan.
2: Untuk pelayanan pasien TBC, RSUP Jayapura juga berperan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan intensif. Setelah kondisi pasien dinyatakan stabil, pengobatan jangka panjang akan dilanjutkan di puskesmas agar bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Sejauh ini, RSUP Jayapura telah merujuk kembali lebih dari 55 pasien TBC ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melanjutkan terapi selama 6 bulan sesuai dengan program nasional. Sementara untuk 37 pasien lainnya masih menjalani penanganan secara kolaboratif bersama dengan puskesmas.
3: Kemudian untuk yang pasien TB juga demikian, untuk pada saat dia perlu penanganan intensif di kami, kami lakukan. Setelah itu kita kembalikan lagi ke puskesmas untuk lanjut terapi di sana, agar ini pengobatan yang lama, jarak itu tidak menjadi hambatan. Makanya kenapa selesai emergensinya di sini, begitu pasien sudah kondisi stabil bisa dilanjutkan di puskesmas atau rumah sakit yang terdekat, maka kita kembalikan ke sana. TB sudah ada 55 pasien yang sudah kita kembalikan atau kita rujuk karena memerlukan tambahan lagi, itu juga kami lakukan di sini. Jadi yang sekarang kita tangani itu 37 pasien kolaborasi sama puskesmas.
2: Dr. Petronella Risamasu menegaskan, keberhasilan pelayanan penyakit infeksi tidak hanya bergantung pada rumah sakit, tetapi juga pada sistem rujukan yang terintegrasi serta berkesinambungan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Dengan adanya penguatan jaringan pelayanan tersebut, RSUP Jayapura optimis nantinya mampu meningkatkan kualitas penanganan penyakit infeksi, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura memperluas akses layanan paspor melalui program jemput bola dan layanan di ruangan publik. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrasian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura memperluas akses layanan paspor melalui program jemput bola. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrasian. Program tersebut dijalankan melalui layanan Easy Passport dan kegiatan Pasporia. Keduanya diharapkan meningkatkan jangkauan pelayanan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan, lewat program Easy Passport, petugas akan mendatangi instansi yang mengajukan permohonan paspor secara kolektif. Layanan itu diberikan apabila jumlah pemohon memenuhi ketentuan. Selain layanan jemput bola, Imigrasi Jayapura juga menghadirkan pelayanan paspor di ruang publik, salah satunya melalui kegiatan Pasporia yang digelar saat Car Free Day di kawasan Holtekam.
5: Salah satunya, kita membuka pelayanan Easy Passport. Jadi kita datang melayani masyarakat. Jadi kalau ada satu instansi pemerintah yang mereka mengajukan paspor lebih dari 20 orang, kita datang ke melayani mereka di sana. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kita buat Pasporia. Kemarin wartawan yang nggak datang. Di Everyday ya. Everyday kita buat kegiatan pelayanan Pasporia di situ.
4: Ben Yuda mengatakan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Pelayanan yang lebih mudah diakses diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan resmi. Menurut data semester 1 2026, kantor imigrasi Jayapura telah menerbitkan 2032 paspor. Selain itu diterbitkan 390 pas lintas batas dan 91 perpanjangan izin tinggal terbatas. Data pelayanan juga mencatat 67 perpanjangan visa dan 50 izin tinggal kunjungan. Imigrasi Jayapura turut melayani berbagai permohonan izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya selama periode tersebut. Layanan paspor menjadi yang terbanyak sekaligus penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak PNBP. Pada semester 1 2026, penerimaan dari layanan paspor mencapai sekitar 1,73 miliar atau 52,8% dari total PNBP. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua meluncurkan inovasi presensi digital buatan siswa sendiri guna menghadirkan solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Berikut laporan Naldi Kesalia.
6: Siswa kelas 12 jurusan pengembangan perangkat lunak dan game Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua yang tergabung dalam tim ngoding S1 Smart berhasil menciptakan inovasi presensi digital. Produk ini hadir sebagai solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua Ana Rebeka Rumbiak memberikan apresiasi atas pencapaian para siswa tersebut. Meskipun terlihat sederhana, kehadiran aplikasi presensi digital TNS ini dinilai sangat membantu efisiensi operasional sekolah, terutama dalam memastikan akuratnya data kehadiran murid.
7: Jadi ya, ini membantu pihak orang tua juga untuk mengetahui apakah anaknya memang tiba di sekolah, jam berapa, dan juga kembali ke rumah atau setelah dia belajar itu jam berapa dia sudah keluar dari sekolah. Jadi bisa membantu orang tua untuk mengontrol dan juga untuk wali kelas bisa mengetahui bahwa anak ini dia ada di sekolah Nah, karena ada salah satu syarat untuk di kurikulum Merdeka maupun pendekatan pembelajaran mendalam ini, salah satu kenaikan untuk syarat naik kelas adalah presensi kehadiran di kelas. Harus minimal 25% dari jumlah hari efektif. Sehingga itu sangat membantu kami untuk mengetahui berapa banyak jumlah ketidakhadiran anak di sekolah, karena itu yang presensi ini tidak hadir ya, tetapi tidak hadir itu karena ada alasan, memang karena tanpa keterangan, sakit, atau izin. Nah, kalau dia tidak hadir di presensi ini, maka akan ada keterangan. Keterangan itu akan disampaikan orang tua kalau dia memang izin atau sakit. Nah, tetapi juga untuk wali kelas, untuk pihak sekolah, untuk itu kami mengapresiasi hasil ini yang bisa mereka memahami betapa kesulitan yang dihadapi oleh guru, wali kelasnya, tetapi juga untuk sekolah.
6: Sementara Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elia Waromi, berharap inovasi presensi digital karya siswa ini dapat mendukung transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Dikatakan penerapan presensi digital juga sejalan dengan program peningkatan mutu pendidikan untuk memastikan peserta didik benar-benar mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
8: Jadi ini jadi contoh bagi sekolah-sekolah. Memang sekolah lain saya lihat sudah ada absensi, tapi bukan sekolah yang bikin. Itu mereka kerjasama dengan ya, pihak dua dan tiga. Ya, artinya saya apresiasi karena dari siswa sendiri di dalam sekolah itu dengan jurusan PPLG, kemudian mereka bisa menciptakan fasilitas yang digunakan oleh mereka kembali gitu. Jadi manfaatnya bagi mereka, ya tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk mereka sendiri dalam mengawasi mereka hari-hari ada di sekolah. Membantu sehingga ini menjadi referensi bagi sekolah lain, 4 sekolah yang ada di bawah kita itu untuk bisa datang belajar, kemudian bisa dijadikan absen juga di sekolah-sekolah negeri khusus supaya mengawasi pergerakan siswa, sehingga kita bisa dapat angka-angka yang pasti, karena dalam perencanaan itu kita tidak bisa raba-raba angka yang tidak pasti, sejumlah siswa yang hadir itu harus kita
6: Ditambahkan Jessikiel Siahaan, Ketua Tim Ngoding S1 Smart, mengatakan sistem presensi digital terintegrasi langsung dengan aplikasi dan pemantauan orang tua murid melalui pesan singkat WhatsApp. Dikatakan inovasi ini lahir dari hasil analisis dan evaluasi keluhan tenaga pengajar terhadap efisiensi pengolahan data kehadiran. Selain mempermudah rekapitulasi data bagi guru, inovasi ini juga menyasar keterlibatan orang tua dalam memantau kedisiplinan anak secara real time.
9: Jadi kita membuatkan absensi ini untuk mempermudah guru membuat absensi ini gampang untuk direkam. Mungkin itu aja dari saya. Kita akan tes dulu absensi ini. Dia akan terbaca dan langsung masuk ke aplikasi sistem. Setelah itu, nanti di aplikasi sistem, nanti perwali kelas bisa akses aplikasi tersebut untuk melihat data siswa tersebut. Dan bisa dilihat siswa tersebut hadir atau tidak. Dan fungsi yang paling terpentingnya adalah orang tua. Orang tua bisa mendapatkan notifikasi WhatsApp oleh sistem ini. Itu gunanya agar orang tua tidak khawatir dengan anaknya di sekolah.
6: Selain untuk memenuhi kebutuhan internal, pihak sekolah akan terus mengembangkan aplikasi ini sebagai peluang bisnis yang dapat memberikan penghasilan bagi para siswa pembuatnya, bahkan membantu penyediaan dan penerapannya di sekolah lainnya yang membutuhkan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda akses lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program kapal bersubsidi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dengan rute Jayapura-Serui dan Jayapura-Biak sebagai prioritas. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua, Muflih Musaat, mengatakan pemerintah masih menghitung kemampuan fiskal daerah sebelum menetapkan jumlah armada dan besaran anggaran program. Melalui layanan tersebut, pemerintah menargetkan frekuensi pelayaran pada rute Jayapura Serui dan Jayapura Biak dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Menurut Muflih, pengembangan transportasi laut menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang dan jasa terutama di wilayah pesisir dan wilayah kepulauan. Saudara, jalin kerjasama Kuarcap Pramuka dan BNN Papua perkuat sinergi cegah narkoba. Berikut laporan Ade Irfan.
10: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Jayapura bersama Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Jayapura resmi menandatangani perjanjian kerjasama sebagai upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

0: apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan masyarakat yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sinergi yang telah dibangun ini diharapkan terus diperkuat, sehingga anggota Saka Anti Narkoba BNN Kabupaten Jayapura mampu menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat, khususnya kalangan remaja, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
1: Yang menjelaskan pembentukan Saka Anti Narkoba Kabupaten Jayapura menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar BNN Kabupaten Jayapura dan Gerakan Pramuka mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan memperluas edukasi bahaya narkoba melalui kegiatan pramuka yang melibatkan generasi muda secara aktif dan berkelanjutan. Ade Irfan melaporkan.
2: Saudara, tokoh adat Kerom mendukung pendekatan humanis dan proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kriminal yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Kepala Suku Besar Wikaya Kabupaten Kerom, Herman Yoku, menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Kartens atas pendekatan humanis yang selama ini dilakukan dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Menurutnya, berbagai langkah persuasif yang dilakukan aparat keamanan yang dilakukan Satgas Operasi Damai Kartens merupakan bentuk komitmen untuk mengedepankan penyelesaian masalah secara damai untuk menuju Papua yang lebih aman dan kondusif. Dijelaskan Herman Yoku, terciptanya situasi Papua yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan semata, tetapi juga butuh partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga Herman Yoku pun memberikan apresiasi dan dukungan kepada Satgas Operasi Damai Kartens yang telah sekian lama melakukan pendekatan humanis, sehingga bisa merangkul berbagai elemen masyarakat lainnya dalam menjaga kedamaian di tanah Papua.
4: Saya memberikan apresiasi dan dukungan yang setinggi-tingginya kepada Satgas Damai Kartens yang telah sekian lama berupaya humanis untuk menyadarkan kelompok KKB yang selama ini berafiliasi di pegunungan. Kedua, saya himbau kepada kita semua, khususnya masyarakat, marilah kita sama-sama membangun Papua dan menjaga Papua yang damai, agar selalu kita menjaga pesan-pesan Tuhan kepada kita. Hiduplah berdampingan sesama kita, manusia ciptaan Tuhan.
3: Menurut Herman Yoku, keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, komunikasi yang berkelanjutan antara aparat keamanan dan masyarakat. Dibukanya ruang dialog menjadi hal yang penting agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka dan bisa mencegah munculnya konflik di tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Di sisi lain, Herman Yoku juga menilai sejumlah peristiwa kekerasan yang masih terjadi telah mempengaruhi rasa aman di tengah masyarakat. Sehingga Herman Yoku berharap pendekatan humanis kepada masyarakat bisa terus dilanjutkan, sementara untuk penanganan tindak pidana harus tetap dilaksanakan secara profesional sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Saya bertitip pesan kepada Satgas Damai Kartens, penegakan hukum kepada kelompok KKB ini yang sudah sangat merasakan masyarakat, dan sudah saatnya bukan lagi kita mau paket humanis, karena waktu humanis saya kira sudah banyak yang Satgas Damai Kartens saya buat kepada rekan-rekan warga masyarakat maupun kelompok bersenjata KKB. Tapi dengan tindakan beberapa waktu ini, saya kira lagi bukan KKB lagi, sudah masuk dalam penanganan teroris, dan saya anggap hari ini mereka adalah pelanggaran HAM terberat. Dan saya minta kepada Satgas Damai Kartens penegakan hukum sesuai SOP dan terukur, agar semua masyarakat merasakan keamanan dan kedamaian di atas tanahnya, karena tanah Papua adalah tanah damai.
3: Herman Yoku menegaskan, keamanan dan kedamaian di Papua hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak, baik masyarakat maupun aparat keamanan, bisa terus membangun komunikasi, saling menghormati dan menjalankan peran masing-masing demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan harmonis. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id.

0: Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, saudara pengkat dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dengan cuaca yang begitu bersahabat, ya, terbukti sang mentari pagi masuk menyinari seantero studio di mana kami bertugas, dan kami bisa merasakan kehangatan sang mentari pagi. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Kita akan masuk pada program patroli udara bersama Direktorat Lalu Lintas dan Jajaran. Dan ada beberapa pos yang akan kami hubungi untuk melaporkan terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi yang ada. Saya sudah ditemani oleh Aibtu Sarji. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar, Komandan?
1: Alhamdulillah. Sehat, ya? Sehat selalu.
0: Oke, ini baru pertama kali ya, on air di Pro 1.
1: Benar, Ibu.
0: pertama kali. Baik, kemudian ada Bribda Chani. Baik, gimana kabar, Kak Chani?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat semuanya ya. Oke, kelihatannya ada beberapa pos yang akan dihubungi. Mungkin sudah dikonfirmasi di lapangan, teman-teman.
2: Siap, sudah.
0: Pos mana aja ya, Bribda Chani? Bribda Chani.
2: Ya, kami dari Ditlantas sudah memberikan himbauan kepada beberapa pos, yaitu ada 6 pos yang terdiri dari 1 pos Bosowa Kota Raja, terus pos TL25 Kota Jayapura, kemudian ada pos Parian, terus pos dari Polres Sentani, dan Polres Sarmi, serta dari Polres Kerok.
0: Oke, baik, sudah mewakili beberapa kabupaten. Tetapi juga untuk di Kota Jayapura juga kita bisa mendapatkan laporannya. Langsung kami tunggu Anda pendengar di untuk laporan dari lapangan. Para petugas yang sudah ditempatkan di lapangan, silakan boleh menghubungi kami di 536386. 536386, pendengar, waktu kita sampai 30 menit ke depan untuk informasi patroli udara yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura dan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Baik, silakan dihubungi saja untuk kami yang ada di studio, siap untuk membackup ya laporan semua petugas, baik itu dari Sarmi, apakah dari Kabupaten Jayapura, apakah dari Kabupaten Kerom, bahkan juga untuk yang mewakili pos-pos di Kota Jayapura dan sekitarnya. Sambil menunggu, mungkin ada sisipan informasi yang bisa disampaikan sebelum kita menantikan laporan dari lapangan, silakan Ibtu Sarji atau mungkin Kak Chani.
2: Iya Bu, kami ingin memberikan kembali himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas, pentingnya menjaga keamanan dan dalam berlalu lintas, yaitu seringkali kita menganggap perjalanan yang dekat itu tidak membutuhkan perlengkapan keselamatan.
0: Betul sekali.
2: Ini sering terjadi di Kota Jayapura.
0: Iya. Contohnya dengan?
2: Tidak menggunakan helm.
0: Tidak menggunakan helm. Ya, okay.
2: Terus dengan menggunakan motor yang sudah tidak standar. Itu kalau kita melihat dari sisi berjalannya mungkin motornya bisa jalan, tapi itu sudah tidak memenuhi standar untuk keselamatan. Karena itu kami menghimbau masyarakat agar selalu disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas.
0: Aturan berlalu lintas ya. Jadi penggunaan helm itu sangat penting sekali ya. Tapi
2: benar
0: banyak
2: sekali
0: yang tidak melakukan itu.
2: Siap.
0: Kadang dekat, jauh pun kadang tidak pakai helm, apalagi
2: siap
0: dekat kan.
2: Iya, siap.
0: Gitu. Untuk banyak insiden dan segala sesuatunya kan kita tidak tahu ya.
2: Siap.
0: Mau dekat atau jauh pasti akan ada insiden. Kalau tidak pakai helm berarti tidak ada keamanan di kepala
2: benar
0: kita.
2: Siap.
0: Betul. Kita masih tunggu ya untuk yang mau bergabung bersama kami di line telepon untuk laporan dari lapangan. Silakan bisa menghubungi kami di 0967536386. Bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas untuk pagi ini sebelum menuju ke studio, mungkin sudah dipantau Mas Arji? Apakah kondisi lalu lintas di jalan raya cukup lengang?
1: Ya, untuk sementara ini dalam arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup lengang, Bu. Itu arus lalu lintas berjalan dengan lancar, dan begitu juga dengan pengendara. Saya mengharapkan kepada para masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor, jagalah tata tertib berlalu lintas untuk menjaga ketertiban lalu lintas, kami jaga keamanan bersama.
0: Mm-hmm.
1: Yaitu yang terutama menggunakan helm sebelum berpergian dan juga mengontrol cek rem ataupun ban yang diketarkan.
0: Itu bisa dilakukan dengan melakukan servis setiap saat gitu?
1: Ya, kita mengecek kendaraan kita yang sebelum kita gunakan.
0: Oh, bisa ya, sebelum kita gunakan, kita cek and recheck dulu ya.
1: Iya, untuk itu, untuk memastikan keselamatan kita. Karena kita juga ini sering terjadinya kecelakaan, karena kita human error.
0: Iya.
1: Makanya itu kesalahan kita harus manusia. Selalu waspada dan waspada untuk berkendara, karena hal sepele pun bisa terjadi kecelakaan. Kalau kita kecelakaan pasti kita akan mengalami luka. Bahkan bahayanya lagi kalau kita berbenturan kepala, apalagi tidak menggunakan helm, karena kepala ini kan motor kita.
0: Iya.
1: Sangat terpilih.
0: Betul sekali. Jadi, ini dalam waktu dekat ada operasi yang akan digelar oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, Kak Chani.
2: Siap Ibu, kami dari Ditlantas Polda Papua akan melaksanakan operasi patuh.
0: Operasi patuh. Oke. Okay.
2: Operasi patuh
0: itu akan
2: ini,
0: berlangsung.
2: Itu akan berlangsung untuk waktunya kami masih merancangnya. Untuk semua rencananya insya Allah akan segera kami laksanakan.
0: Berarti itu program tengah tahun ya?
2: Siap.
0: Nanti program di akhir tahun itu akan berbeda lagi.
2: Berbeda lagi.
0: Ya, oke. Okay,
2: jadi kami setiap tahun itu ada 5 kali operasi, Bu.
0: Oke. Okay.
2: Ada, kalau yang sudah pasti itu kayak operasi Nataru dan operasi Zebra.
0: Zebra.
2: Operasi Nataru dan operasi Ketupat.
0: Oke. Okay. Ditahan dulu, kita terima di ujung telepon. Halo, selamat pagi, Patroli Udara. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Patroli Udara, salam presisi. Bekerja.
3: Salam presisi, bekerja untuk laporan.
0: Terlaporkan. Oke, izin melaporkan dari mana nih?
3: Izin saya Pusula Taiwor dari Satlantas Polres Army.
0: Iya.
3: Melaporkan perkembangan di Satlantas dari Pantai Barat Kota Sarmi dan dari Kota Petam baru ke Kota Sarmi. Dan Jalan Trans Sarmi Jayapura. Sampai saat ini masih aman dan lancar. Untuk 3-3 ini, untuk cuaca hari ini sangat cerah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, masyarakat dan sekolah sudah mulai lancar. Kami infokan kepada pengendara RB4 dan 6 yang melintasi jalan Tasun Kujipura untuk ada beberapa jembatan yang kayu sementara masih bisa dilalui dengan aman dan lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam petisi, bekerja, bergetar, dan terlaporkan.
0: Baik, terima kasih dari Sarmi sudah melaporkan, bekerja, bergetar, terlaporkan. Masih dalam patroli udara. 536386 ditunggu. Ini dari Sarmi udah bergabung. Jauh padahal ya?
1: Iya.
0: Hampir sekitar 8-9 jam dari sini ke Sarmi.
1: Benar.
0: Tapi terasa dekat. Dan laporannya juga sangat jelas sekali bahwa di sana cuacanya bagus. Kemudian arus lalu lintasnya juga masih sangat begitu lancar, karena mungkin aktivitas masih pagi sekali ya.
1: Benar Ibu.
0: Biasanya kalau dari dari pemetaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas ini jam-jam sibuknya itu jam berapa?
1: Siap. Jadi jam-jam sibuknya ini
0: untuk kepadatan lalu lintas,
1: di sekitar kita, khususnya di depan Jakarta dan seluruh yang ada di Papua ini, kebanyakan yang padat arus lalu lintas itu sekitar jam 7.
0: Jam 7 pagi. Okay.
1: Jam 7 pagi hingga
0: jam
1: 10.
0: Jam 10.
1: Siap.
0: Oke, okay. Tapi untuk pengamanan di jalan raya itu bisa berlaku sampai jam 8 pagi.
1: Siap.
0: Berarti memang pas waktu sibuk-sibuknya.
1: Siap,
0: ya,
1: Mbak.
0: Antar anak sekolah, kemudian menuju ke kantor. Ya. Ada pedagang yang mungkin lagi menuju ke pasar dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti untuk personil yang ditempatkan di ini bisa memadai, bisa cukup?
1: Cukup memadai. Yaitu setiap pertigaan-pertigaan, simpang-simpang itu ada petugasnya, yaitu sebanyak 2 orang, 3 orang.
0: Berarti itu dari apa Direktur Lalu Lintas Polda sendiri,
1: benar.
0: Kemudian dari jajaran Polresta Jayapura Kota. Oke.
1: Okay. Dan satu
0: jajaran Polsek juga dilibatkan, Polsek Jayapura Selatan dan lain sebagainya.
1: Ya. Mm-hmm. Termasuk Polsek Jayapura Selatan. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jayapura
1: terus
0: Utara.
1: Jayapura Utara dan Polsek Muara Kami.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Itu di selalu ada tugas.
0: Karena kan kepadatan kendaraan ini kan bertambah terus ya.
1: Iya.
0: Jalan rayanya tetap gitu ya. Personil ditlantasnya juga ya paling nambah mungkin dalam setahun ya.
1: Iya.
0: Tidak banyak juga ya, gitu kan.
1: Benar itu, Pak.
0: Tapi semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi memang betul itu, Mbak. Mm-hmm. Jalan itu sangat penting sekali. Yeah. Kadang kita selalu berlalu lantas, berlalu
0: tidak
1: lintas.
0: Pernah, ya. Tidak pernah ada penambahan siap jalan ya.
1: Betul.
0: Malah kadang ada penyempitan jalan ketika ada
1: jadi
0: kemacetan.
1: Saya menghimbau dan berharap jalan di Kota Jayapura dan seluruhnya yang ada di Papua ini untuk agar diperbaiki sehingga para pengendara motor bisa nyaman.
0: Betul.
1: Untuk berkendara dan baik untuk digunakan.
0: Betul.
1: Karena banyak sekali jalan-jalan yang rusak, jadi saya menghimbau supaya Bapak yang di sana bisa
0: lebih memperhatikan.
1: Oke,
0: okay, baik, itu harapan,
1: siap,
0: dari masyarakat kita.
1: Masyarakat
0: dan diwakili oleh Aibtu Sarji ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan di 536386 untuk yang mau bergabung bersama kita dalam acara ya, acara patroli udara, dan yang bergabung adalah para petugas di lapangan. Halo, selamat pagi.
4: Salam presisi, bekerja,
0: bergetar, terlaporkan, izin melaporkan dari mana?
4: Izin melaporkan dari Pos Yatis 2.
0: Oke, okay. Dengan
4: izin
0: siapa?
4: Izin melaporkan untuk situasi pagi ini seputaran Pos Yatis 2 mulai ramai namun lancar dengan siswa dan kegiatan masyarakat di jalan raya.
0: Mm-hmm.
4: Untuk hal-hal menonjol tidak ada.
0: Mm-hmm.
4: Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna roda 2 maupun roda 4 agar selalu tertib saat berlalu lintas di jalan raya. Hindari mabuk-mabukan, jangan miras, dan yang paling terutama itu tidak boleh merokok saat berkendara karena itu sangat mengganggu pengendara lain.
0: Oke.
4: Okay. Demikian yang bisa kami laporkan dari Pos Yapis.
0: Izin yang melaporkan dengan siapa?
4: Izin dengan Bribtu Riki Rudina.
0: Oke, okay, baik. Bribtu Riki, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan. Salam presisi.
4: Terlaporkan.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kita di ujung telepon ya. Dan laporannya dari Yapis 2.
1: Siap,
0: ya. Ini sudah aktivitas anak-anak masuk ya.
1: Benar, Mbak.
0: Di Yapis itu SD, SMP,
1: SD, SMP, SMA,
0: SMA,
2: TK juga ada.
0: TK juga ada dan juga ada mahasiswa juga.
1: Benar.
0: Itu cara pengaturannya gimana itu kalau mahasiswa kemudian siswa-siswi kan pas dibelokan ya, Mas ya? Itu ya.
1: Siap.
0: Itu agak sedikit
1: benar,
0: riskan
1: Mbak.
0: Juga.
1: Benar.
2: Mm-hmm. Baik, Ibu, kalau untuk di Yapis itu memang ramai, Bu, kalau masalah di jam-jam pagi, jam-jam padat memang ramai, tapi dari Yapis itu biasanya untuk mahasiswanya itu ada jamnya. Jamnya
0: ada jam.
2: Itu dari jam 9 sampai sore.
0: Sore.
2: Siap.
0: Okay.
2: Jadi tidak bertabrakan.
0: Tidak bertabrakan ya.
2: Siap.
0: Tapi kan yang kecil-kecil ini ketika mau menyeberang juga kan harus syukur-syukur diantar orang tua.
1: Benar,
0: biasanya
1: benar.
0: Orang tua ngantarin sampai nyebrang ke sebelah kan. Tapi kalau enggak tuh gimana tuh?
1: Jadi begini, Mbak. Kalau misalkan
0: ya kita tahan dulu ada laporan biar tidak menghambat.
1: Baik.
0: Oh, sayang sekali. 536386 silakan yang mau bergabung laporan dari lapangan. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Salam presisi.
5: Bekerja,
0: terlaporkan. Ya, izin melaporkan dari mana nih?
5: Selamat pagi, izin melaporkan dari TL Dok 5 atas.
0: Oke.
5: Okay. Untuk pagi hari ini TL Dok 5 atas 4 lampu merah berfungsi dengan baik.
0: Mm-hmm.
5: Arus lalu lintas dari 4 simpang terpantau ramai namun lancar. Cuaca hari ini terpantau cerah.
0: Mm-hmm.
5: Begitupun dengan aktivitas masyarakat yang menuju sekolah dan pusat perkotaan tidak ditemukan kemacetan lalu lintas maupun gangguan kamtimas. Demikian dapat saya laporkan dari TL 25 atas. Terima kasih.
6: Dengan siapa selamat yang melaporkan izin dari TL 25 atas?
5: Siap, dengan Bribda Hulda.
6: Oke, okay. Bribda Hulda, terima kasih Mbak Hulda. Terima jaga kasih. Kesehatan dan selamat bertugas kembali.
5: Siap.
6: Salam presisi.
1: Salam sore sisi.
2: Bekerja berketar, terlaporkan.
6: Terlaporkan. Ini harus ya, karena pastinya memberikan semangat. Udah bekerja, terlaporkan.
2: Bergetar.
6: Kan bergetar. Oh iya, bergetar dulu ya. Jadi agak unik juga nih Pak Dir kita. Tapi kayaknya sudah ganti ya.
2: Iya. Siap Ibu, sudah beliau
6: sudah berganti lagi. Siap, berarti betul, nanti Pak. Diri yang baru ini apakah yang akan dibawa nih?
2: Siap. Ada program slogan, baru lagi.
6: Program baru lagi.
1: Siap, betul, Pak.
6: Baik. Tapi apapun itu pimpinannya siapapun juga, tetapi kita yang ada di bawahnya ini tetap harus profesional ya, betul sekali. Oke, kita tunggu, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, masih bisa 3 laporan. Apakah mungkin dari Kerom ya? Dari Sentani belum.
1: Sentani
6: ya?
1: Belum.
6: Sentani juga. Ini biasanya juga melaporkan bagaimana arus lalu lintas menuju ke bandara. Kemudian juga bagaimana cuaca di sana ya. Sangat penting sekali.
1: Penting sekali.
6: Ini karena apa? Kota Jayapura ini dibatasi oleh Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan juga Sarne. Oke, tapi kita yang paling utama.
1: Iya,
6: benar. Iya, betul sekali. Di jeng telepon di 536386 sambil menunggu, mungkin ada pesan-pesan lalu lintas yang
2: kembali lagi Bu yang tadi masalah operasi.
6: Operasi.
2: Operasi tadi kan kita kembali lagi ada dua yang
6: operasi zebra.
2: Pertama dulu Bu, yang pertama itu ada operasi patuh. Kemudian ada namanya operasi keselamatan. Dan terakhir ada operasi zebra. Itu operasi yang khusus dari Direktorat Lalu Lintas. Dan lalu lintas jajaran dari Polres. Nah, itu sasarannya sama Ibu, pengendara yang tidak menggunakan helm, pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman,
6: yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas.
1: Siapkan kendaraan.
6: Sabuk pengamannya itu bisa terdeteksi lewat apa yang di depan mall itu?
2: Oh, siap Ibu. Untuk etle itu sementara kami masih dalam perbaikan.
6: Oh, oke. Karena memang sudah berfungsi lama sekali ya.
2: Siap Ibu. Itu dari Korlantas Ibu, dari ini. Dari Mabes Polres
6: ya. Oke. Jadi program yang dari Mabes itu berbeda dengan program yang umum yang dilaksanakan yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Chani tadi.
2: Siap Ibu. Itu untuk kami dari Ditlantas itu sebagai pelaksana. Jadi dari Mabes itu cuman pembina. Jadi kami yang melaksanakan di lapangan, kami yang mengkoordinir apa saja yang terjadi di wilayah hukum.
6: Baik, kita tahan dulu ya. Siap. Ada laporan dari lapangan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, patroli udara. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
6: Oh, kelihatannya belum tersambung ya. Baik, di ujung telepon di 536386 kita sudah dapat informasi dari Sarmi, dari dari Pos Yapis 2 dan juga dari TL 25 atas. Kami coba terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
7: Bekerja bergetar terlaporkan.
6: Baik, salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan. Izin melaporkan dengan siapa, di mana?
7: Izin melaporkan, kami dengan Brigjen Tinggi dari Pos Depan Gor Cendrawasih melaporkan situasi arus lalu lintas sepanjang Jalan Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar. Masyarakat sudah mulai ramai. Dan kami mengimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati mengurangi kecepatan karena arus lalu lintas sudah mulai padat. Demikian dari kami dari Depan Gor. Terima kasih.
6: Salam presisi.
7: Terlaporkan.
6: Terima kasih Bribda Singgi dan selamat beraktivitas kembali bersama seluruh rekan-rekan. Biasanya yang bertugas nggak satu ya di jalan.
2: Siap.
6: Lebih dari dua.
2: Dua.
6: Oke. Kalau satu cukup merepotkan ya karena
1: banyak lintasan.
6: Banyak jalan, betul sekali.
1: Jadi lalu lalang kendaraan cukup padat. Jadi berarti kita mau pilih mana ini? Kalau satu orang ya Mbak.
6: Tapi saya kadang ini agak sedikit apa memberikan apresiasi juga ketika petugas lalu lintas itu berada di tengah-tengah kendaraan.
1: Benar.
6: Ya,
1: siap, Mbak.
6: Takutnya dari belakang kesenggol, dari kanan kiri.
1: Benar, Mbak.
6: Tapi itu ada kejadian juga ya.
1: Ya.
6: Kadang ada resiko juga,
1: juga
6: dalam
1: Mbak.
6: Pekerjaan.
1: Ya, dalam pekerjaan karena kita juga nggak tahu ada kendaraan yang meleng, barangkali tengok kanan, tengok kiri, akhirnya nggak sengaja dia langsung nabrak.
6: Iya,
1: itu.
6: Betul.
1: Itulah kita harus selalu waspada memang. Kita juga menghimbau kepada rekan-rekan kami yang ada di lapangan melaksanakan tugas, kita harus tetap waspada, selalu waspada. Karena itu yang terbaik untuk kita, karena untuk keluarga kita juga di rumah. Kalau kita mengalami kecelakaan, pasti kita akan merasakan sakit dan bersedih.
6: Betul.
1: Makanya
6: sekali.
1: Siap.
6: Iya.
1: Itu saja.
6: Oke, terkait dengan operasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini akan berlangsung seperti biasa, 2 minggu ya?
2: Siap, Ibu. Untuk setiap operasi dari kami 2 minggu, Ibu. Kecuali kalau operasi yang nataru dan ketupat itu
6: ketupat.
2: 1 bulan.
6: Ketika bulan puasa.
1: Benar,
6: itu sudah mulai digelar.
1: Siap.
6: Ketika akan memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru itu juga berarti 1 bulan ya.
2: Siap.
6: 2 momen itu hari raya.
2: Siap.
6: Oke, baik. Ya, saudara pendengar, masih dengan patroli udara yang kami selenggarakan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan jajarannya, meliputi Kepolisian Daerah Papua, meliputi jajaran Polresta Jayapura Kota, kemudian Polres Sentani, Kabupaten Jayapura, bahkan juga di Kerom dan juga di Sarmi. Silakan yang masih ingin memberikan laporan masih bisa, ada sekitar 10 menit lagi kebersamaan kita akan berakhir dalam patroli udara. Sambil menunggu, sayang sekali kalau enggak dimanfaatkan waktu, mungkin ada sisipan informasi, Kak Chan.
2: Siap, Ibu, izinkan saya menambahkan sedikit.
6: Boleh,
2: informasi.
6: Silakan.
2: Selain upaya penegakan hukum, di Atlantas Polda Papua juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui sekolah, komunitas, media massa dan media sosial. Jadi kami punya media sosial itu lengkap, Ibu. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, dan semuanya itu aktif, Ibu.
6: Aktif.
2: Siap.
6: Tapi seberapa ampuhnya informasi yang disebarkan lewat media sosial terkait dengan bagaimana berlalu lintas?
2: Siap, Ibu. Kami melihat dari insight-nya itu, dari itunya itu cukup
6: keywordnya,
2: banyak komentar positif.
6: Komentar, oke. Okay.
2: Siap.
6: Okay. Ada yang protes nggak?
2: Kalau yang protes sih biasanya 1-2, Ibu.
6: Iya.
2: Siap.
6: Terus. Kalau ada yang protes, itu berarti dia nggak mematuhi peraturan lalu lintas.
2: Terkadang kan kita
6: makanya nggak mau dikritik, kan? Oke. Okay.
2: Terkadang kan kita di jalan itu kan kita sudah hati-hati, tapi kadang orang yang nggak hati-hati.
6: Betul.
2: Gitu. Jadi ya kita harus kembali lagi ke kesadaran diri kita masing-masing bahwa di jalan itu berlalu lintas itu harus patuh, kita harus menaati aturan. Siap.
6: Oke.
1: Okay. Tanamkan aturan di dalam diri kita.
6: Oke. Okay. Baik, masih menunggu. Sudah ada 4 laporan, cukup lumayan ya. Masih ada 2 lagi dari Kerom dan juga ada mungkin laporan dari Sentani. Ya, 2 kabupaten itu belum melaporkan. Tapi kalau dari Gor Cendrawasi dan juga dari Dok 5 Atas serta Yapis dan juga dari Sarmi, kita sudah merapatkan laporan arus berlalu lintas ya. Iya, kurang lebih 5 menit lagi. Boleh diisi dengan informasi.
1: Iya.
6: Masih ada? Kak Chani, biasanya punya koleksi nih informasi-informasi ya terkait dengan bagaimana, adakah ini permintaan dari sekolah-sekolah untuk keamanan pada tahun ajaran yang baru ini?
1: Ya, sebagian ada, Mbak, yang melaksanakan pengamanan di sekolah. Contohnya kemarin berkunjung di salah satu sekolah, yaitu sekolah negeri SMP 9, Pak, di Amadi.
6: Di Amadi
1: itu ada pengamanan dari Ditpam Ofit Polda Papua.
6: Ditpam Ofit.
1: Jadi melaksanakan pengamanan sebanyak 2 personil untuk menjaga keamanan dan sekaligus menjaga ketertiban di arus lalu lintas apabila dibutuhkan pas kendaraan begitu padat. Di samping itu juga ada penambahan dari personel lalu lintas juga dari Polresta.
6: Oke.
1: Yang selalu terus setiap pagi melaksanakan gakur dari jam 6 setengah 7 hingga jam 8 pagi.
6: Seperti itu ya.
8: Seperti itu, Pak.
6: Jadi memang harus standby ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.
8: Siap, benar.
6: Dan itu berarti memang harus diusulkan lewat ini ya, surat tertulis, ya, surat kemudian tertulis. Di-ACC oleh pimpinan, berarti kemudian diturunkan ya, lewat tugasnya. Oke.
8: Okay. Dengan surat perintah yang resmi hingga langsung turun ke lapangan.
6: Mm-hmm. Jadi melayani, mengayomi.
8: Melayani, mengayomi, dan melayani masyarakat.
6: Dan melayani
8: dengan
6: masyarakat.
8: Dengan tulus ikhlas.
6: Tulus ikhlas, nanti rezekinya akan ini datang dengan sendirinya ya. Jangan kita nunggu, oh nanti saya ditempatkan di sini, berarti nih ada uang lelahnya nih ya. Betul. Jangan itu dulu yang dilihat. Jangan tetapi dulu. Nanti pasti akan menyusul dengan sendirinya. Karena kerja dengan tulus. Yap.
8: Pasti rezeki
6: rezekinya akan berlah.
8: Karena ini Mbak. Karena Tuhan itu Maha Kaya.
6: Betul.
8: Jadi pasti akan diberi.
6: Betul. Tuh. Sesuai dengan apa yang kita
8: lakukan
6: pengabdian. Oke, waktunya udah hampir habis ya. Kurang lebih 5 menit lagi mau diakhiri dengan pantun atau pesan-pesan berlalu lintas. Kalau yang cewek biasanya berpantun gitu.
2: Siap.
6: Apalagi Kak siapa namanya? Apalagi Kak sorry, dia sering berpantun. Kak Eka.
2: Oh, Kak Eka.
6: Iya. Yep. Silakan Kak Chani. Siap, ada yang mau disampaikan pesan terakhir?
2: Sebelum mengakhiri kesempatan ini, kami mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya Kota Jayapura, terus Kota Sentani, Kerom dan sekitarnya. Kami mengutamakan keselamatan dalam perjalanan. Gunakan helm berstandar SNI. Kenakan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas dan hindari berkendara dalam kondisi lelah atau menggunakan ponsel. Ini sangat-sangat perlu diatensi atau diwaspadai karena kita tidak tahu apa hari sial itu kapan.
6: Betul. Tapi kalau yang ponsel itu saya jujur sering sekali ketemu di lapangan itu pakai ponsel padahal kendaraan roda 4 kalau roda 4 mungkin masih aman ya. Kalau roda 2 itu kan sangat mengganggu sekali.
2: Siap, ibu. Apalagi kalau menggunakan apa sambil merokok, itu.
6: Iya, merokok juga itu.
2: Itu membahayakan sekali.
6: Betul.
8: Kadang-kadang kalau kita merokok, Mbak, abunya itu bisa mengenai
6: ke belakang.
8: Rekan kita yang di belakang.
6: Betul. Kalau yang di belakang pakai helm, kemudian tutup dengan kaca, aman. Tapi kalau kita mah, dan kalau abu rokok masuk ke itu kan pedes ya.
8: Bisa. Kasihan, mereka bisa. Dia langsung salah setir dan bisa nyenggol.
6: Itu aja.
2: Siap, okay.
6: Itu aja.
8: Siap.
6: Baik, kita pamit ya. Terima kasih untuk Aibtu Sarji.
8: Siap.
6: Dan
2: Bribda Chani.
6: Bribda Chani. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Siap. Ya, dengan kesempatan yang berbeda, tetapi juga dengan laporan-laporan dari lapangan yang memang semakin diperkaya lagi ya.
2: Iya.
6: Oke, okay, boleh sekali pantun, okay, silakan.
8: Kami bertantun, pantun menyeberang jalan.
6: Siap.
8: Betul sekali. Burung dara terbangnya rendah.
6: Cakep.
8: Hinggap sebentar di pohon mangga.
6: Cakep.
8: Gunakan selalu sebak rosi yang indah.
6: Cakep.
8: Saat menyeberang jalan raya.
6: Cakep. Begitu, terima kasih burung emas, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam presisi.
8: Bekerja bergetar terlaporkan.
6: Sampai jumpa dan pendengar, demikianlah patroli udara untuk edisi pagi hari ini. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB. Ceritanya surplus keseimbangan
2: perikanan. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purabaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa, dan khusus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya, bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
7: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Di Kabupaten Kapuas khususnya dan Pulang Pisau untuk masuk ke Bulog seluruhnya, kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
11: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
10: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya, kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras.
11: Okay.
10: Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
12: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
11: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Uto Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
14: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
13: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
14: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi, kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemkab, RTI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
13: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha.

0: guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Faizi Utusaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan, kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
0: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
2: Nah, saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135 jual untuk bertahan hari ini.
0: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
5: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
4: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohu Kediri, Satria Gridanugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
6: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah, nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah, dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
4: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga risiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kadang aku mikir.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari kawasan pemerintah Sangkapura 23 Jayapura, selepas warta berita sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih bisa menemani Anda terus, menemani suasana pagi hari Anda, dan semoga aura sehat dan aura semangat yang kami tularkan bisa juga Anda rasakan di pagi hari ini, pagi yang cerah di edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Baik, saudara pendengar, saya tidak sendiri, saya bersama rekan Atta. Ya, ini jarang-jarang dan sangat langka. Selamat pagi rekan Atta.

0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama rekan Atta. Selamat pagi, rekan Atta.
1: Iya, selamat pagi Ida, dan juga selamat pagi untuk pendengar kita semua ya. Semoga semuanya sehat.
0: Amin, amin. Ini suara senior kita sangat luar biasa ya.
1: Tidak juga rekan Ida, dan memang terkait dengan kehadiran para tamu kita dari pusat.
0: Betul sekali.
1: Akan ada sedikit perubahan, terutama suara-suara penyiar,
0: jadi penyiar yang dirindukan muncul kembali ya.
1: Iya, yang tadinya kami penyiar-penyiar yang sudah, orang bilang sudah afker ya, sudah mau dekat pensiun. Ternyata mau tidak mau kami membackup penyiar-penyiar seperti Mbak Ida, Mbak Sofi,
0: Mbak Weli,
1: Kak Agus, Kak Rahma, Nah, teman-teman ini dan juga beberapa penyiar dari Pro 2 dan Pro 4 akan mengikuti UKWR. Uji kompetensi wartawan radio.
0: Saya baru mau bertanya rekan Atta, apa sih sebenarnya UKWR itu? Ternyata uji kompetensi wartawan radio.
1: Dan ini kalau tidak salah angkatan ke-14 ya.
0: Iya, betul sekali. Ada dua gelombang ya.
1: Iya, benar sekali rekan Ida.
0: Bisa diceritakan rekan Atta, apa saja yang akan dilaksanakan di UKWR itu? Dan kelihatannya ini direktur utama sendiri yang akan membuka ya.
1: Iya. Kalau untuk kegiatannya mungkin kita selen dulu ya.
0: Boleh.
1: Biar biar nanti pendengar penasaran. Tapi yang jelasnya rekan Ida, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, UKWR untuk Papua akan dibuka langsung oleh direktur utama. Direktur utama kita sudah ada di Jayapura, sejak kemarin. Beliau namanya boleh saya sampaikan, Dr. Insinyur Dr. I. Hendrasmo, MA. Dan beliau tidak sendiri rekan Ida. Beliau bersama jajaran direksi. Ada direktur keuangan Bapak Muhammad Fauzan SEME. Ada juga dari direktur LPU Layanan Pengembangan Usaha. Beliau adalah Bapak Yonas Markus Tuhulereo, SE.
0: Tapi kelihatannya juga ada para dewas yang hadir ya.
1: Para dewas. Jadi dewasnya ini ada dua orang. Anggota dewasnya ada Ibu Rini. Kemudian anggota dewasnya yang satunya seorang bapak yang juga mantan kepala RRI Jayapura.
0: Siapa dia?
1: Pasti Mbak Ida sudah bisa tebak nih.
0: Betul sekali ya.
1: Bapak Enderiman Butar-Butar. Dari marganya saja sudah
0: sangat familiar sekali. Terutama teman-teman fans dulu sangat dekat dengan beliau juga ya.
1: Iya, benar sekali. Dan kemudian ada juga dari Pak Kapus Bangkom.
0: Oh, ada Kapus juga.
1: Iya, Pak Kapus Bangkom dan beberapa anggotanya. Sehingga total dari rombongan dari pusat ada 10 orang. Dan untuk pembukaan kita katakan jam 8. Pasti Mbak Ida tahu nih karena salah satu peserta. Di mana nih dilangsungkannya?
0: Ini akan dilaksanakan di Swiss Bell Express, tepatnya di samping PLN Jayapura.
1: Yang dulu orang katakan Hotel Horizon ya.
0: Sudah berganti berarti menjadi Swiss Bell Express ya. Dan ini pembukaannya pagi ini. Dan bisa melalui Zoom dan juga bisa melalui langsung ya. Dibuka langsung.
1: Iya, pembukaannya langsung, kemudian melalui Zoom. Schedule kegiatan kita hari ini setelah pembukaan akan dilanjutkan oleh ujian daripada peserta UKWR gelombang pertama. Nah, Kak Ida gelombang keberapa?
0: Saya gelombang kedua.
1: Oh, kalau gelombang
0: dan itu ternyata rekan Atta bukan hanya dari Jayapura saja ya. Ternyata ada peserta-peserta dari luar Jayapura.
1: Benar sekali.
0: Oke. Mungkin kalau, ada datanya?
1: Kalau gelombang pertama tuh untuk hari ini dan besok ya. Itu tanggal 22 sampai 23. Karena dibagi dua gelombang, masing-masing satu gelombang dua hari ya rekan Ida.
0: Berarti padat kegiatannya.
1: Pesertanya untuk gelombang pertama itu 11 orang, rekan Ida. Ada dari Wamena 1 orang. Kemudian Bogor 2 orang. Merauke 1 orang. Jayapuranya yang banyak karena tuan rumah 4 orang. Kemudian Biak 2 orang, Serui 1 orang. Totalnya 11 orang. Nah rekan Ida, pastinya untuk dunia pers pasti sudah tahu UKWR. Pastinya sebelum menjadi wartawan pasti punya sertifikasi, punya kartu. Kalau kita bawa kendaraan punya SIM. Nah kalau mungkin selama ini menulis tapi belum punya SIM berarti belum resmi.
0: Belum resmi dan belum diakui secara ini ya.
1: Sehingga diadakanlah UKWR, uji kompetensi, supaya teman-teman kita bisa mendapatkan kartu.
0: Oke, dari pengalaman rekan atas sendiri, ini UKWR ini sebenarnya tidak main-main ya untuk seorang wartawan ya.
1: Benar.
0: Ujinya itu juga sangat mendalam dan mendetail sekali ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kita terjun langsung di lapangan, bagaimana kita melakukan doorstop dengan narasumber. Bagaimana kita berkomunikasi dengan narasumber.
1: Teknik berkomunikasi saja awal sudah dinilai, apalagi
0: susah.
1: Bagaimana hasil-hasil karya betul, lewat tulisan.
0: Okay.
1: Dan rekan Ida, kalau tahun-tahun sebelumnya zaman saya itu yang ikut uji kompetensi itu wartawan di bidang peliputan berita.
0: Yeah.
1: Tapi kali ini berbeda.
0: Ada yang berbeda.
1: Wartawan ada dari siaran, penyiar.
0: Tapi itu juga termasuk kategori wartawan juga rekan Ida.
1: Iya. Tetapi tulisan kita rekan Ida kita publish di rri.co.id. Iya, berita online kita. Dan untuk teman-teman penyiar ada kategorinya rekan Ida,
0: siap,
1: menulis
0: siap.
1: Dengan artikel.
0: Siap.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau untuk pemberitaan dengan news, dengan berbagai tulisan. Dan rekan Ida untuk saat ini kan selain berita-berita kita di terestrial kan di media online.
0: Betul sekali. Kita
1: apalagi,
0: sudah sangat kaya sekali dengan informasi berita toh, dengan audio juga.
1: Okay. Oh, benar sekali, audio visual. Apalagi dengan tagline kita yang dulunya satu suara berjuta telinga ya.
0: Sekarang,
1: kata Pak Jokowi. Nah, sekarang tonton apa yang Anda dengar.
0: Wow, keren. Sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Senang sekali berbincang dengan rekan Atta. Tapi untuk RRI ini hari ini memang sangat penting sekali momennya ya.
1: Sangat penting sekali.
0: Iya, iya. Betul.
1: Dan rekan Ida untuk UKWR tahap kedua ya, gelombang kedua nih. Kelompok kedua. Itu nanti akan berlangsung dari tanggal 24 sampai 25 Juli di tempat yang sama. Nah, pesertanya itu 12 orang.
0: 12 orang. Oke.
1: Okay. Ada dari Jayapura 4 orang. Yeah. Merauke 4 orang dan Nabire 4 orang. Dan untuk peserta kali ini semuanya masih kita katakan pemula ya, masih tingkat muda.
0: Okay.
1: Hanya 2 orang saja yang mau dari muda ke tingkat madya.
0: Iya. Okay. Kenapa tidak bisa diselenggarakan dalam satu hari? Karena memang mungkin
1: ada pemikiran dari dewan direksi dan juga dewan pengawas.
0: Okay.
1: Nah, rekan Ida tadi kakak Ida kan bilang hari ini momen yang spesial sekali untuk RRI Jayapura.
0: Ya, betul.
1: Jadi ketika selesai
0: pembukaan
1: kemudian ujian di hotel yang
0: Swiss Bell Express.
1: Swiss Bell Express. Rombongan semua akan arak-arakan menuju ke kantor RRI Jayapura untuk momen yang begitu bersejarah. Ketika gedung RRI Jayapura dilanda gempa bumi yang dahsyat, sehingga terjadilah dan dibangunlah gedung yang baru. Dan hari ini akan menjadi sejarah baru di penyiaran LPP RRI Jayapura.
0: Betul sekali, ini Ibu Ketua sendiri yang ngomong ya.
1: Ya, kebetulan dipercayakan. Jadi
0: dipercayakan, satu beban tetapi juga kita harus memberikan sesuatu yang terbaik ya. Oke.
1: Dan kita berharap yang memberikan sambutan juga yang hadir untuk pejabat provinsi dari Pak Gubernur,
0: dari Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota. Kalau dari kacamata rekan atas sendiri, UKWR ini nanti ketika semuanya sudah misalnya sudah lulus dan sudah mendapatkan sertifikasi, ini arahnya akan kemana rekan Atta? Kalau sesuai dengan pengalaman,
1: arahnya pastinya akan menulis.
0: Oh, okay.
1: Menulis berita, bersaing di media terestrial dan juga media-media online kita.
0: Okay.
1: Baik di RRI digital juga dengan karya-karya seperti feature. Iya. Jadi seperti itu rekan Ida.
0: Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menggunakan lisensi itu untuk bertemu dengan narasumber begitu.
1: Benar
0: seperti
1: sekali.
0: Itu ya.
1: Tapi pastinya punya kode etik jurnalistik.
0: Oke, itu yang sangat penting ya.
1: Iya. Jangan mentang-mentang udah punya lisensi terus main tabrak. Nah,
0: iya,
1: itu juga tidak
0: bagus.
1: Jadi seperti itu informasi awal rekan Ida.
0: Untuk
1: informasi peresmian nanti kita akan lanjutkan lagi setelah di sesi berikutnya.
0: Baik,
1: terima kasih untuk pendengar kita.
0: Siap, makasih rekan Atta, sukses selalu dan sehat selalu. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, nantikan terus informasi terupdate kami lewat program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.
1: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik.
2: Perkiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5, Jayapura.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih bisa terus membagikan informasi terkini untuk edisi pagi hari ini. Dan untuk informasi terupdate, kami sudah terhubung bersama Cahyo, prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memberikan informasi terkini terkait dengan bagaimana cuaca secara umum untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Selamat pagi Mas Cahyo.
4: Halo, selamat pagi Mbak Ida.
3: Ya, gimana kabar? Sehat walafiat ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Baik, Mas Cahyo, silakan rangkuman informasi yang sudah Anda data, sudah terangkum, dan bagaimana gambaran secara umum untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Silakan, Mas Cahyo.
4: Oke, baik, Mbak. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Cahyo, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan, Rabu 22 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua cerah berawan hingga hujan ringan, dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 sampai 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 sampai 98%. Untuk arah angin dominan bertiup dari barat dengan kecepatan 4 sampai 12 km per jam. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di Kabupaten Mambramo Raya. Untuk siang hari berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kiram, dan Waropen. Kemudian untuk malam hari berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kiram, Mambramo Raya, dan Waropen. Untuk kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada malam hari. Untuk selanjutnya, informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 knot bertiup dari arah timur hingga utara. Selanjutnya, untuk informasi pasang air laut, untuk surut diperkirakan terjadi pukul 17.39 yang akan surut sedalam 0,7 meter. Sedangkan untuk pasang naik diperkirakan terjadi pukul 12.58, diperkirakan akan naik setinggi 0,9 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama. Karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
3: Baik, terima kasih Mas Cahyo. Selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan dan sukses selalu. Sampai jumpa Mas.
4: Ya. Selamat jumpa.
3: Selamat pagi. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi perakiraan cuaca sudah dilaporkan oleh Cahyo dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

0: keutamaan gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro

Iya, saudara pekerja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ada kendala teknik di studio sehingga siaran kami sempat terputus ya. Jadi saat ini saudara pendengar, kami ingin menginformasikan waktu kembali bahwa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah PM25 atau yang disebut Particulate Matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.